0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai kedua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman

kehilangan identitas.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Well,
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Rere Prodona Bire, teman terbaik kamu di studio pukul 9.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan gak terasa banget teman-teman Produa, kita akan mengakhiri untuk Produa Hit List. Oh, bukan Produa Hit List, tapi maksudnya Spada. Dan kamu akan ditemani oleh Produa Hit List sampai nanti dengan santesnya bareng rekan saya Ronaldo Simbiak ya. Lesti pamit, terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Produa yang udah menemani Lesti mulai dari buka siaran sampai saat ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman Produa selama Lesti nyiar ya. Jangan masukkan ke hati ya teman-teman Produa. Oke, Lesti pamit, tetap semangat aja untuk beraktivitas di hari Rabu. Bye-bye.

0: lagu pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Bring them out, Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
6: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Yo, 90,1 MHz Broadway FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat siang. Apa kabar nih kalian semua nih? Semoga kabarnya pada baik-baik ya di siang hari ini. Balik lagi nih bareng Ronald ya, menemani kalian semua. And kita masih stay di Produa Hitlist nih, teman-teman Produa. Beragam lagu-lagu update dan juga lagu-lagu top chart bakal Ronald play untuk kamu ya. Jadi so pastinya tetap stay tune dan semoga list-list play lagu populer ini bisa menemani kalian di siang hari ini. Tambah semangat juga ya pastinya, apalagi untuk kalian yang lagi pada monit sambil bekerja nih, teman-teman Pro 2. Oke, langsung aja satu lagu dari Olivia Rodrigo yang, aduh, Olivia nih belakangan ini ya, dia tuh lagi memuncaki top chart banget nih, teman-teman Pro 2. Kemarin tuh dia pu album apa nih? Dia berjudul nih, You Seem Pretty Sad for a Girl Who's So In Love. Nah, jadi Olivia Rodrigo nih digadang-gadang menjadi penyanyi dengan 3 album yang langsung bestseller semua nih. Ya, tidak ada kayak album yang flop dari Olivia Rodrigo nih. Dan Ronald juga rasanya sih kayak gitu sih, teman-teman Pro 2. Satu tipikal orang yang harusnya suka dia punya melodi dulu gitu. Saya harus suka dia melodi dulu baru saya bisa masuk ke dia punya lirik gitu. Dan Olivia tuh adalah satu penyanyi yang bisa bikin enak semua itu gitu. Dia punya melodi enak, dia punya suara enak juga, terus apalagi dia punya lirik, apalagi dia lirik tuh aduh macam masuk di jantung betul-betul. Oke, okay, next Ronald play untuk kamu ya, siapkan untuk kamu. Ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo nih, teman-teman. Dia punya MV juga kemarin tuh udah keluar dan udah berapa ya, 15 juta viewers kah? Baru 1 bulan aja nih. Wah, keren sih. Oke, sekali lagi selamat bekerja untuk teman-teman Prodo yang lagi pada bekerja sambil monit Prodo FM Nabire, yang lagi pada monit sambil melakukan aktivitasnya di rumah atau dimanapun aja berada ya. Selamat melakukan aktivitas kamu di hari Rabu ini, teman-teman Prodo. Jangan lupa makan siangnya ya. Makan siangnya juga nasinya sedikit aja, jangan nasinya terlalu banyak, nanti bisa ngantuk gitu, tidak bisa kerja dengan baik ya. Oke, okay, so masih stay tune di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Produa FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik.

0: perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Hey. Bring them out. Prodo FM. Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Yo yo yo, 90,1 MHz Prodo FM, Nabire teman terbaik kamu. Hai gengs, masih di santai siang nih bareng Ronald ya, menemani kalian semua nih gengs. Nah, Ronald mau update informasi dulu untuk kamu nih, teman-teman Pro 2 ya. Datang dari dunia perfilman dulu nih, teman-teman. Wah, luar biasa. Luar biasa lagi. Luar biasa kenapa? Karena jangankan tahun 2026 ya, bulan Juli ini kayak udah terlalu banyak film horor nih, teman-teman Pro 2. But Ronald mau bocorkan dulu satu film untuk kamu nih, teman-teman Pro 2, yang udah tayang kemarin tanggal 9 Juli nih, teman-teman. Nah, film horor 402 atau 402 rumah sakit, atau ini kayaknya nomor kamar sih, jadi 402 gitu. 402 rumah sakit angker Korea. Nah, ini menghadirkan kisah sekelompok konten kreator yang menghadapi teror saat berburu tayangan viral nih. Film ini adaptasi dari Gonjiam Haunted Asylum yang disutradarai oleh Anggi Umbara dan mulai tayang di Indonesia sejak 9 Juli kemarin, gengs. Film tersebut ditulis oleh Lele Laila dan diproduksi oleh MD Pictures, serta diadaptasi resmi film horor Korea populer yaitu Gonjiam Haunted Asylum. Nah, Anggi Umbara menggarap cerita menggunakan pendekatan found footage yang menonjolkan suasana mencekam dan pengalaman terasa lebih nyata, gengs. Nah, Ronald, apa itu pendekatan Anggi Umbara kan menggarap ceritanya menggunakan pendekatan found footage ya. Ronald, apa itu found footage? Nah, film horror found footage itu apa ya, memiliki vibes yang berbeda nih dengan film-film horror kebanyakan yang biasa kita tonton gitu. Film-film horror kebanyakan yang kita nonton biasanya lebih ke sinematografi, cinematic film, efek visual dan lain sebagainya, iya kan? Jadi so pastinya harus menggunakan teknik kamera yang prepare, kamera yang stabil gitu. Nah, found footage ini beda, guys. Found footage itu dia lebih ke rekaman amatir gitu. Kan tau rekaman amatir sama seperti kalian rekam video pakai HP kalian pribadi gitu. HP pribadi kan kalau misalnya kita rekam pakai HP pribadi kan masih ada getar-getarnya, terus sinkronasinya kan enggak ada sama sekali gitu. Bahkan mungkin stabilizernya juga enggak ada gitu, teman-teman Pro 2. Nah, itulah found footage gitu, found footage dalam film horror. Nah, kenapa Ronald bilang ini beda dengan horror lain ya? Horror lain kan pasti diakui adalah sinematografi, terus juga sinematiknya kayak gimana gitu. Terus shooting kamera biasanya tuh orang suka gitu, ada angle-angle kamera yang disukai oleh penonton nih. Misalnya angle kamera, Ronald tuh paling suka nonton film horror, entah kenapa ya. Ada satu scene di beberapa film yang Ronald suka gitu, sama seperti film horor apa ya kalau Indonesia punya ya. Film horor Indonesia tuh Sebelum Iblis Menjemput kalau enggak salah. Jadi tuh kameranya kayak enggak di-cut sama sekali gitu, guys. Jadi macam dia kamera nih dari bawah nih. Dia kamera dari bawah terus langsung ke atas. Jadi kayak dia putar 360 derajat gitu. Kameranya diputar 360 derajat. Nah, itu kan ada beberapa orang yang suka kayak gitu, termasuk Ronald nih ya kan, gengs. Tapi horror fun footage, waduh. Horror fun footage itu, kalau misalnya generasi milenial ini, paling kalian sudah tidak asing dengan film Keramat. Film Keramat itu tahun 2000 berapa ya? 2009 gak? 2009 gak 2008 kak 2000-an lah. Intinya film Keramat itu tahun 2000-an. Ya dia sebelum 2010 itu. Film Keramat itu kan mengusung found footage juga ya kan, gengs. Film Keramat. Terus itu film ini juga film yang kemarin baru tayang nih, yang diperankan oleh apa? Maudie siapa ya? Audie Marissa. Nah, itu kemarin itu ada film itu judulnya apa ya? Pasar Setan. Nah, film Pasar Setan itu dia punya temanya juga tuh found footage gitu. Nah, ini yang Ronald lagi bahas sekarang ini adalah film 405 Rumah Sakit Angker Korea. Nah, ini kembali dengan unsur found footage yang memang diadaptasi dari film Gonjiam Haunted Asylum ya kan. Gonjiam itu waduh katanya itu memang menjadi salah satu film horror creepy sih. Tapi menurut Ronald sih, karena jujur ya, ini jujur ini, jujur Ronald tuh adalah orang yang kurang suka sebenarnya dengan found footage. Karena kayak satu pengen menikmati jalan cerita gitu. Saya pengen menikmati jalan cerita, bukan kayak hanya ketegangan aja gitu guys. Jadi saya lebih suka horror atau film yang bisa menceritakan cerita gitu. Menceritakan cerita. Ya menceritakan cerita. Meskipun found footage juga itu menceritakan banyak cerita sih, atau ada kisah-kisah gitu. Tapi satu adalah orang yang lebih kayak, aduh saya pusing kalau lihat kamera tuh getar-getar, ya framenya goyang-goyang gitu. Ya jadi cuman kayak gimana gitu. Tapi menurut sebagian orang film horor dengan dengan skema found footage itu lebih creepy emang sih. Karena itu kan kayak berasa kan kita nonton kejadian nyata gitu. Kayak berasa kita lagi nonton rekamannya orang gitu. Jadi pasti memang dia punya horor tuh lebih berasa juga sih. Tapi ya Ronald masih mungkin selera orang berbeda-beda ya. Saya lebih ke horror storytelling biasanya. Horror storytelling ya, intinya horror-horror yang gore. Jujur saya lebih suka horror-horror yang gore gitu. Meskipun found footage biasanya juga ada gore-gorenya gitu, tapi saya lebih suka sih itu sih. Saya lebih suka yang horror yang gore, terus horror yang punya storytelling yang enak gitu. Kalau misalnya kamu bilang, Ronald terus contohnya apa horror storytelling yang Ronald suka gitu. Recently, baru-baru ini guys, saya lagi jatuh cinta dengan film Obsession. Dan saya obses sekali sama film itu. Kalau misalnya kamu tahu Obsession itu, dia tayang tahun ini sudah. Dia sudah tayang. Dia ada di mana ya? Dia tayang di mana tuh nah? Tayang kemarin saya nonton di platform streaming berbayar ya. Terus pas saya nonton saya bilang, ini film gila sih, sakit sih. Kemarin tuh film horor yang menurut Ronald horor tuh Ronald taruh di posisi pertama kemarin itu kemarin saya taruhnya apa? Bring Her Back kah? Oh, Weapons. Meskipun banyak orang yang tidak mengerti konsep film Weapons ya. Weapons atau film itu judul tuh Weapons, senjata gitu. Nah, bagi sebagian orang yang tidak mengerti dengan konsep-konsep voodoo atau black magic gitu. Kalau kita di sini bilang kan apa? Ilmu hitam. Ya itu Weapons itu film ilmu hitam tapi luar negeri punya guys. Dan pada saat saya nonton tuh awalnya memang saya kayak bosan. Saya bilang, aduh ini film tentang apa ini. Baru saya kira juga kan itu jatuhnya kayak found footage. Tapi bukan found footage. Emang ada beberapa scene yang kayak kelihatan found footage gitu. Terus saya nonton gini, ternyata filmnya kayak begini gitu. Mulai-mulai kelihatan lah dia punya storytelling. Kemarin saya baru saja nonton film Incantation. Nah, Incantation itu film dari Vietnam kah? Kalau tidak salah. Vietnam. Iya, film itu dari Vietnam, guys. Saya nonton lumayan bosan. Lumayan bosan sih. Paling ada beberapa scene yang kayak saya menggebu-gebu untuk nonton gitu. Ya biasanya tuh scene-scene yang di akhir sih. Makanya saat nonton itu saya tangannya tidak bisa tenang. Saya tangannya gatal untuk kasih fast forward terus. Kayak sebelah, aduh ini bosan ini cuman begini. Kayak macam percakapan ini tidak perlu. Ya jadi saya tuh lebih kayak suka nonton film yang purely daging gitu. Daging maksudnya bukan literally daging ya. Maksudnya daging tuh isinya semua gitu pas dengan plot cerita gitu ya. Mereka lagi ngomongin apa harus pas dengan apa yang nanti akan terjadi gitu. Ya kayak gitu deh itu teman-teman Pro 2. Jadi kayak saya pada suka ada unsur-unsur lain di dalam film horor gitu. Asik, saya sudah macam kritikus film ya. Ya, tapi kayak gitulah teman-teman Pro 2 ya. Tapi sekarang tuh saya punya number one film horor yang saya taruh di saya punya list yang saya bisa share untuk kalian nonton, dan saya rekomendasi untuk kalian nonton si film Obsession sih teman-teman Pro 2. Tapi 17 plus ya, gak boleh di bawah 17 nih teman-teman Pro 2 ya. Kalau saya masih di bawah 17 tahun, jangan nonton. Film Obsession itu another level of horror yang dia tuh keluarkan film horror yang menurut Ronald tuh fresh. Film Obsession itu hampir sama seperti film-film Indonesia kebanyakan yang bertemakan santet gitu. Ya kita tahu kan, di film-film Indonesia belakangan ini banyak yang bertemakan santet gitu. Apalagi mulai dari 2023 sampai sekarang, 2023 ke 2020 sampai 2026 ini banyak sekali film horor yang Ronald lihat itu dari Indonesia bertemakan santet semua gitu. Mulai dari Sewudino, Santet Segoro Pitu, terus apalagi? Santet Segoro Pitu, terus Janur Ireng, terus Sukma. Wah, banyak lah pokoknya gitu teman-teman Pro 2. Banyak sekali film-film horor Indonesia yang bertemakan seperti itu, tapi belum pernah ada yang sama seperti Obsession nih, guys. Obsession ini memang kayak tidak kelihatan ada setan gitu di dalam film ini ya. Kalau kita tahu kan, kita kalau bilang film horor kan pasti yang kita expect dari film itu kan pasti ada muncul setan atau gimana. Tidak, guys, tapi kayak orangnya kayak setan gitu. Sama seperti kalau nonton film Midsommar. Nah, ini Ronald punya dua rekomendasi film untuk kalian. Kayaknya nih kalau misalnya mau dikasih rating ya, Ronald mana yang menurut Ronald paling the best gitu, nomor 1 atau nomor 2 gitu. Saya tidak bisa pilih. Ini kayaknya dua-dua harus taruh di nomor 1 gitu. Karena ini dua film ini menurut Ronald sih kalau orang mau bilang ya legend gitu, sama kayak The Conjuring sih. Tapi kalau The Conjuring itu lebih kayak elevated horror atau horror sosial. Nah, ini lebih ke horror yang ngeri gitu. Jadi Ronald taruhnya tuh kamu dengar aja dulu ya, tiap apa ya, kita sambil ngomong-ngomongnya. Yang hat taruh nih itu film horror Obsession, yaitu menceritakan tentang laki-laki yang dia obses nih sama perempuan ini gitu, sama temannya dia obses banget. Terus pokoknya dia berusaha untuk bikin perempuan ini jatuh cinta sama dia gitu teman-teman Pro 2. Tapi obsesnya itu berujung dengan jalan buntu yang saya tidak mau terlalu banyak spoiler. Dan yang kedua itu adalah Midsommar. Kebanyakan film horor kalau misalnya kita lihat pasti temanya adalah hitam, ya kan gengsnya? Hitam atau merah gitu. Film horor itu relate banget atau sangat-sangat dekat sekali dengan konsep-konsep gelap. Nah, itu film horor ya kan, gengs. Seperti kita lihat film-film horor tuh biasanya mereka pakai nuansa-nuansa gelap untuk menambah suasana yang mencekam gitu. Tapi kan bayangkan kan tidak? Kan bayangkan kalau kejadian horor itu terjadi di siang bolong. Nah, siang bolong dan bukan di dalam rumah kejadiannya, tapi di luar rumah. Basically kalau kamu lihat ini, jam ini sekarang lagi siang-siang bolong, ini panas terik kayak begini. Coba kamu lihat keluar terang-terang kayak begini, ada sebuah fenomena horor itu terjadi. Dan saya pas nonton Midsommar tuh saya kayak, damn, ini salah satu film horor. Pertama saya kira Midsommar ini tuh film cinta-cintaan. Jujur, saya pertama lihat dia di poster, saya kira ini film romance gitu, film romantis gitu, atau film drama keluarga kah atau gimana. Dia punya poster itu mirip dengan film The Impossible. Film itu kalau Impossible itu bukan horor ya, dia tuh lebih ke drama keluarga, terus bencana alam gitu. Itu The Impossible. Tapi dia punya The Impossible dengan Midsommar punya poster trailer lebih creepy The Impossible, padahal The Impossible tuh bukan horor. Yang horor tuh Midsommar, tapi lebih horor Midsommar punya film. Ya menurut Ronald sih, kalau misalnya kalian taruh Midsommar sama Bring Her Back, Ronald kok pilih yang mana? Nah, kemarin kan saya taruh Bring Her Back di posisi pertama sebagai film horor paling seram ya kan, gengs ya. Sekarang saya taruhnya kayaknya Midsommar deh. Midsommar di atasnya Bring Her Back gitu. Bring Her Back itu cuman ada beberapa scene saja yang bikin kita trauma ya kan. Tapi kalau Midsommar tuh hampir seluruh scene-nya tuh bikin kamu trauma, guys. Minim musik. Kalau misalnya kita nonton film horor kan pasti didukung dengan musik-musik yang seram-seram kan. Tapi ini tidak, Midsommar itu dia tidak kasih kamu musik. Jadi kan kepala tuh akan penuh dengan ini apa yang terjadi, ini apa yang akan terjadi gitu. Dia kasih kalian tuh anxiety next level. Oke, jadi itu aja dua rekomendasi film dari Ronald ya, Midsommar sama Obsession, kamu nonton. Dan satu lagi, kalau misalnya Ronald boleh tambah Companion. Companion itu, aduh gila sih, the film tuh. Oke, Ronald tidak mau spoiler yang itu, intinya kamu bisa cari sendiri saja buat nonton. Companion itu udah ada di Netflix ya, jadi bisa kalian nonton di Netflix teman-teman Pro 2. Ya kalau misalnya kamu tanya Ronald terus yang baru-baru tayang ini, yang baru-baru tayang seperti apa? Evil Dead Burn, yang baru tayang yang katanya dikasih label 21 plus di Indonesia. Jujur li, saya belum kasih rekomendasi ke kalian karena saya sendiri belum nonton, kak, kasian terhadap bioskop, jadi saya tidak bisa nonton. Saya tinggal tunggu mungkin nanti tayang di Netflix kak, mungkin versi HD-nya ya, bisa tayang di Netflix atau Prime Video atau Video kak, semoga bisa tayang lah, bisa biar bisa nonton juga gitu guys, karena jujur Lisa nih penyuka franchise-nya Evil Dead juga, jadi saya berharap sekali itu bisa cepat tayang juga sih gengs ya, bisa ditonton juga karena saya adalah orang yang suka horror-horror kayak gitu tuh teman-teman Bro 2. Oke, back to the information tadi tentang film 402 Rumah Sakit Angker Korea yang digarap oleh Anggi Umbara bersama dengan MD Pictures yang ditulis oleh Lele Laila nih teman-teman Pro 2, yang memang mereka adaptasikan dari film Gonjiam Haunted Asylum ya kan gengs ya, dengan konsep found footage tadi nih teman-teman. Ya, film ini tuh memadukan horor, ketegangan, dan juga dokumentasi bergaya found footage ya. Diadaptasi, adaptasi tersebut menghadirkan nuansa berbeda dibandingkan horor lokal dengan latar luar negeri serta pendekatan penceritaan yang intens. Ya, udah tayang di bioskop kan tanggal 9 kemarin ya. Semoga secepatnya bisa tayang di Netflix lah, supaya kita juga bisa menikmati nih karya, karya adaptasi dari Gonjiam Haunted Asylum versi Indonesia nih teman-teman. Oke, okay, and kita lanjut lagi dengerin musik yang udah Ronald siapkan untuk kamu ya, mengisi ruang dengar kita di siang hari ini. So, masih stay tune bareng Ronald menemani kalian semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM, Nabira teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2FM.
1: Pro 2FM.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Aku hema Gucci on. Aku hema Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis, atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
2: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Gimana sih kamu? Ini lagi. Kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produe FM. Aku hemat Gucci, Gucci.
4: Aku hemat Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

10,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kalian semua ya. Tentunya kita masih stay di Pro 2 FM Nabire di Santai Siang. Guys, sama update informasi dulu untuk kamu semua nih. Ini terkait dengan radang tenggorokan yang tidak kunjung sembuh. Coba kalian konsumsi 5 makanan ini nih gengs. Siapapun di dunia nih aku tak takut, tapi depan kamu baby nyali aku. Nah, kita tahu banget ya gengs bahwa radang tenggorokan itu dapat membuat aktivitas sehari-hari itu terasa tidak nyaman pastinya. Karena memang rasa nyeri itu berbeda dengan rasa sendi yang kram gitu. Nah, rasa nyeri pada radang tenggorokan itu terjadi dan membuat kita menelan atau maupun berbicara itu susah nih teman-teman Pro 2.

0: Okay, teman-teman Pro 2. So, Ronald bakal bahas sama kalian semua nih, radang tenggorokan yang tidak kunjung sembuh. Coba deh, kamu konsumsi 5 makanan ini, guys. Nah, radang tenggorokan itu umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri ya yang memicu peradangan pada jaringan tenggorokan nih. Dan kondisi ini sering disertai dengan gejala lain seperti flu, batuk, suara yang serak, hingga bahkan demam ringan, guys. Nah, makanan yang bisa mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan melansir dari berbagai halaman juga dan yang pastinya dilansir juga dari rri.co.id nih teman-teman adalah yang pertama sup ayam. Nah, sup ayam ini, sup ayam yang biasanya sup ayam hangat ya, ini menjadi salah satu makanan yang dianjurkan saat mengalami radang tenggorokan nih gengs. Karena kuah hangat itu dapat membantu menjaga tong tenggorokan itu tetap lembab sekaligus memberikan rasa nyaman ketika dicerna oleh tubuh. Nah, selain mudah dikonsumsi ya, sup ayam itu kan mengandung protein ya, protein, vitamin, dan juga mineral dari daging ayam serta sayuran nih. Jadi kandungan nutrisi tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi harian dan memperkuat sistem kekebalan tubuh selama masa penyembuhan. Yang kedua, madu guys. Ya, madu ini dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak kandungan berkhasiat ya, yaitu anti radang, antioksidan, dan juga bahkan antiinflamasi nih gengs. Mengonsumsi 1 hingga 2 sendok madu atau mencampurkannya ke dalam air hangat, ini dapat membantu meredakan iritasi pada tenggorokan guys. Nah, namun madu itu ya guys ya, tidak dianjurkan untuk bayi berusia di bawah 1 tahun karena beresiko menyebabkan botulisme. Nah, bagi orang dewasa dan anak yang lebih besar nih, madu dapat menjadi pilihan alami untuk membantu meredakan gejala radang tenggorokan ya gengs ya. Yang ketiga adalah oatmeal. Oatmeal ini juga menjadi pilihan makanan yang baik nih karena memiliki tekstur yang lembut sehingga tidak melukai tenggorokan saat ditelan. Ya, makanan ini juga mengandung serat yang dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dan menstabilkan gula darah, gengs. Nah, yang keempat adalah yogurt. Yogurt ini merupakan makanan lembut yang mudah ditelan ya ketika tenggorokan kita tuh terasa sakit. Dan juga kandungan probiotik nih di dalam yogurt itu berperan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan dan membantu mendukung sistem imunitas tubuh nih gengs. Yogurt rendah gula juga lebih disarankan ya agar lebih sehat dan manfaatnya tuh lebih optimal lagi gengs. Dan juga jika dikonsumsi dalam keadaan sedikit dingin, yogurt ini akan memberikan sensasi sejuk yang membantu meredakan rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Nah, dan yang terakhir adalah buah-buahan pastinya. Ya, buah-buahan yang bertekstur lembut nih. Buah-buahan bertekstur lembut itu seperti pisang, alpukat, atau buah yang diolah menjadi smoothie itu juga baik untuk dikonsumsi, gengs. Buah-buahan tersebut itu kaya akan vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang dibutuhkan tubuh nih selama proses penyembuhan. Nah, meski demikian ya, hindari menambahkan buah yang terlalu asam seperti jeruk atau nenas. Nah, apabila menimbulkan rasa pedih pada tenggorokan dan juga kalau misalnya keluhannya tidak kunjung membaik atau disertai dengan efek samping, kalian segeralah langsung pergi ke dokter atau ke vaskes tingkat pertama dulu ya, gengs ya. Nah, itu dia teman-teman Pro 2 ya. Satu informasi tentang radang tenggorokan yang tidak kunjung sembuh. Coba konsumsi 5 makanan ini yang dilansir dari rri.co.id. Dan juga semoga bisa membantu kita semua untuk mengupdate tong punya informasi bersama nih, gengs. So, masih stay bareng Ronald menemani kalian semua. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Bang, makan bang.
6: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
7: Hah?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
5: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
5: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
5: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
5: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
5: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar hutangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
6: RRI Pro 2 FM.

Yo, 90,1 MHz Prodo FM Nabire, teman terbaik kamu. Taylor Swift dengan Love Story nih, menemani kita di penghujung santai siang bareng Ronald ya, gengs ya. Masih ada 1 jam ke depan di santai siang, nanti bakal dilanjutkan oleh penyiar kita selanjutnya nih, teman-teman Pro 2. Next ada Giri Geni dengan Rusuk. Kau temani diriku dan kau ku temani selamanya. Lagunya asik sih. Oke, udah saatnya Ronald pamit ya. Thank you banget untuk kebersamaan kamu nih, teman-teman Pro 2. And kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. So of course, I'll see you when I see you guys. Bye bye. Love you.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Ya, Martin kembali menyapa Anda di hari ini, di hari Rabu ya, edisi 15 Juli 2026. Kita melangkah ke sesi yang selanjutnya, nantinya di pukul 16 ada Sore Ceria ya, dan juga ada Tau Kako Senja Nyana Kreatif dan Sore Ceria di sesi kedua nantinya di pukul 19, dan juga nanti ada Jaga Malam ya untuk kita semua. Dan nanti di pukul 21 seperti biasa kita akan mengikuti siaran berjaringan Music Live Chat, dan nantinya akan dilanjuti dengan siaran bergabung ya dengan Pro 2 Jayapura ya. Jadi buat teman-teman, saya di sini Martin, kurang lebih saya akan menemani Anda semua dari pukul 15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Edisi siaran 15 Juli.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
5: Wow. Widih, menang banyak nih.
4: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
5: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
4: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
6: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
0: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
4: Oh, no.
5: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
6: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
7: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
8: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
6: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
3: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, kita cukup dulu di sore ceria ya. Dan tahukah kok ya yang sudah Martin hadirkan beberapa serangkaian musik hiburan ya ke ruang pendengaran kita semua ya. Nantinya kita akan ikuti kemudian tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, dan nanti saya akan kembali ya di sesi acara selanjutnya di Senjanya Anak Kreatif ya, selepas tarhim dan azan maghrib ya di pukul 18 lebih 10 menit ya waktu Indonesia Timur.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar hutangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang pangeran Alibasyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Alibasyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Alibasyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Alibasyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Alibasyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak, biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman. Dadah!

0: angin musim barat berhembus di Selingsing, pertanda masyarakat di Kecamatan Gantung harus memberikan persembahan pada penguasa lautan. Sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh suku Sawang, suku laut di pesisir Pulau Belitung. Suku Sawang merupakan salah satu kelompok etnis yang menetap di daerah Belitung. Debur ombak yang menerjang di musim pasang adalah momen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Gejala alam ini perlu disikapi dengan cara yang takzim. Cara yang tentu saja tak lepas dari tradisi nenek moyang. Orang-orang Sawang mengenal tradisi ini dengan sebutan Muangjung. Suku Sawang melakukan ritual Muangjung untuk menghindari sial dan petaka. Prosesi yang diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama musibah di laut lepas.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

10.4 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sudah kita ikuti kemudian Tarhim dan Azam Maghrib untuk wilayah Kota Dabire dan sekitarnya. Dan kita melangkah ke segmen yang selanjutnya di Senjanya Anak Kreatif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah kita cukupin di Senjanya Anak Kreatif, dan nanti kita lanjut di sesi yang kedua ya, di sore ceria ya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Yeah, yeah, yeah,

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panawire Papua Tengah pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur ya, di jam malam ya, dan sudah kita lewati di cerita penutup hari. Ya, mudah-mudahan di malam hari ini ya teman-teman masih tetap stay ya, sambil menikmati suasana malam Kamis ya. Mungkin buat teman-teman juga yang baru balik dari tempat aktivitasnya, selamat malam. Jangan lupa ya, kalau belum bersih-bersih badan ya, alias mandi, ayo buruan mandi ya, supaya badan kita lebih fresh ya, lebih semangat gitu ya. Dan juga ya, mungkin kita bisa isi waktu kekosongan kita di malam hari ini dengan makanan ringan mungkin ya, snack-snack mungkin ya, ibarat mungkin singkong goreng ya, ya atau mungkin pisang goreng boleh ya, sesuai dengan selera lidah Anda ya kan. Kadang gitu teman-teman, ada orang yang apa saya sukanya pisang goreng ya, namun ya adanya mungkin singkong goreng ya, sehingga mungkin tidak sesuai dengan selera di lidah ya. Kata orang gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau saya mana-mana semua tuh pas ya toh. Apalagi tong sebentar nonton Piala Dunia ya. Spanyol masuk ya. Saya sudah feeling memang ya Spanyol ya. Kalau saya prediksi teman-teman, Inggris lolos malam ini teman-teman ya. Walaupun ya banyak yang memprediksi bahwa tidak mungkin Inggris akan menang ya. Kalau kita lihat dari segi permainan dari awal pertengahan hingga mau akhir ini ya, ini kita blak-blakan aja ya, ini kita mengamati setiap pertandingan demi pertandingan yang sudah kita tontonin ya. Ini beda dengan FIFA dorang ya, kalau kita mau bilang toh. Aturan FIFA dorang ya, namanya kita manusia awam toh, tak tahu apa-apa gitu ya. Kalau kita mau bicara kan ya, dari awal pertandingan hingga mau akhir ini ya, Inggris punya gaya permainan itu bagus ya, sistem penyerangnya itu tidak pernah putus asa gitu ya. Nah, itu satu teman-teman. Terus yang kedua ya, ketika lawannya duluan kasih masuk gol ya, mental Inggris itu tetap semangat ya, tetap kuat ya, walaupun ada goyangannya ya, tapi ya semangat para pemain-pemain itu tidak pernah luntur ya. Sehingga kalau saya mau bilang ya, Inggris mungkin bisa dominan sebentar malam ya. Tapi saya cuma kasih tahu teman-teman ya, ini bagi para supporter Argentina, saya kasih tahu jangan sampai adu penalti. Kenapa saya mau bilang adu penalti? Kalau adu penalti, kemungkinan kecil Argentina tidak bisa ya kan. Kemungkinan besar Argentina belum bisa ya. Nah, sementara untuk Inggris mungkin bisa adu penalti ya. Nah, jadi ya kita nggak tahu ya, kata orang bilang bola apa, bola itu bulat ya toh, lapangan hijau yang saksikan, memang betul, tapi yang harus tong wanti-wanti itu wasit. Ya toh, nah, wasit ini yang tong hati-hati, karena kalau mau bicara dari setiap permainan di Argentina itu banyak terjadi kesalahan-kesalahan ya kan, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, karena kalau kita mau mengamati setiap permainan ya, pertandingan yang sudah berjalan sampai sudah di ujung akhir ini ya, awal saja lawan Aljazair kan seharusnya itu sudah pelanggaran fatal ya, itu pertama. Terus yang kedua lawan mana lagi ya, Tanjung Verden ya, banyak teman-teman ya. Jadi tapi ya kita mau bicara juga tidak bisa toh. Dora yang style, Dora yang mengatur. Kita ini cuma tahu menonton dan mengamati ya. Tapi kalau dari saya buka kacamata sendiri ya kan, dari pengamatan saya ya, itu sesuatu pertandingan yang sangat lucu ya kan.
sangat lucu dan ya tidak patut dipuji gitu kan. Kenapa? Ya karena tidak fair gitu ya. Kenapa setiap pertandingan di antar klub yang bermain di Piala Dunia itu ya seringkali pelanggaran-pelanggaran terjadi yang tidak apa sih, tidak sesuai dengan apa sih, sama sih, sama dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Argentina, namun ya Argentina tetap aman-aman saja kan gitu. Dan kalau untuk dari sistem pertahanan Argentina agak sedikit lemot ya, kurang pas gitu ya. Karena ya Argentina punya pemain itu cepat emosi, cepat terpancing dengan api amarah ya kan. Jadi kalau saya mau bilang minta maaf ya teman-teman, kemungkinan besar ya Inggris yang menang ya. Nah, kita tidak tahu yang tadi saya katakan, bola itu bulat, lapangan hijau yang kita tunggu ya kan. Tapi wasit yang kita wanti-wanti ya toh. Wasit lagi, wasit yang harus kita wanti-wanti ya. Kalau sampai sebentar Inggris pertahankan sampai adu penalti, saya cuma bilang Argentina siap pak. Argentina siap pulang pak ya kan, karena ini antara hidup dan mati pak, di lapangan hijau masing-masing pertahankan image negara pak, tidak ada yang mau dipermalukan ya kan? Semua mau memberikan yang terbaik ya kan. Tapi kalau saya udah tadi saya bilang itu sesuai dengan pengamatan saya gitu ya, sesuai dengan saya menonton dari awal sampai akhir apa pertandingan hingga mau akhir ini, Inggris bermain sangat perfect banget ya, sementara Argentina no perfect. Kenapa saya bilang no perfect ya, karena yang tadi saya katakan masalah untuk benteng pertahanannya itu masih agak sedikit kurang bagus ya, dan yang kedua dia cepat terpancing dengan emosi, sehingga ya para pemain-pemain Argentina itu emosi itu cepat sekali gitu dan susah untuk dikendalikannya ya. Nah, jadi itu yang saya bilang, hati-hati jangan sampai ada penalti, karena kalau ada penalti kemungkinan besar Argentina sulit untuk mau lolos ya. Karena itu yang saya bilang, kita lihat saja tadi malam ya, orang banyak berpikir bahwa Spanyol yang pulang ya kan, Spanyol yang nanti gagal, tapi Anda lihat semua berputar balik arah ya kan. Nah, ini kan orang semua berpikir bahwa Argentina nanti menang, hati-hati bos ya, Inggris diam tapi punya kejutan yang luar biasa ya kan. Nah, selagi wasit berkata jujur semua pertandingan aman, tapi kalau ada kong kali kong, kita lihat pertandingannya, saya jamin Inggris pasti akan pertahankan hingga akhir pertandingan nantinya, ujung-ujung babak penalti, adu penalti ya. Kalau adu penalti itu yang saya mewanti-wanti, jangan sampai ya. Ya. Oke, itu saya pengamatan dari saya, masing-masing teman kan beda ya, beda orang ya, beda pengamatan gitu. Kalau saya itu ya Inggris ya. Kalau saya tadi pagi nonton tuh Spanyol bagus sekali, mainnya cantik banget gitu ya. Tapi saya sangat sayangkan sekali ketika sudah mau di menit terakhir ya, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Prancis ya. Sehingga mungkin ya emosi sulit untuk dikontrol apa segala macam ya. Nah, namanya pertandingan itu setiap kalah menang itu pasti akan terjadi, tapi ya emosi itu seringkali juga kita harus luangkan gitu ya. Kenapa saya bilang luangkan ya, gimana ya, setiap orang siapa sih yang mau terima kekalahan dengan angka yang sangat memalukan 2-0 gitu ya. Ini kan sangat tidak masuk di logika kan gitu ya. Sehingga ya, kalau saya mau bilang emosi itu biasa aja ya, itu sudah hal biasa ya, tapi ya itulah ya, tetap ya Spanyol yang terbaik ya. Kalau saya memang dari tahun ke tahun dua klub, tapi itu sudah saya beroptimis tuh Jerman ya kan. Tapi itu sudah mau bagaimana ya, Jerman sudah berangkat yang berhasil di luar nih. Ini kalau saya feeling kalau sampai Inggris lolos ya, saya jamin itu optimis itu Inggris lolos ya. Malam ini akan Inggris lolos. Dan kalau saya mau pastikan kalau untuk urutan ketiga Prancis bisa mendudukinya ya, bisa ya kan.
Tapi sekali lagi yang saya katakan, bola itu bulat, lapangan hijau kita akan menantikannya, ya kan? Tapi hati-hati, setiap pertandingan ada wasit yang seringkali patut dicurigai, ya kan? Karena itu sudah ya, bukan cuma di Indonesia saja, melainkan di mata dunia itu sudah apa istilahnya, sudah kurang serak gitu ya. Dan banyak yang menganggap bahwa tahun ini Piala Dunia sangat tidak apa saya tidak profesional gitu ya, karena ya berat sebelah ya, berat ke sebelah ya, ke sebelah negara lain gitu ya, sehingga kalau tahu mau bilang ya, itu masing-masing orang punya pendapat ya, beda orang beda pendapat kan, namanya perbedaan pendapat itu sudah hal biasa dalam bola ya kan, dalam menanggapi bola, punya cara permainannya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Kalau saya malam ini memang saya jagokan Inggris ya. Saya jagokan Inggris walaupun Spanyol udah masuk lolos ya. Saya memang tadi malam juga jagokan Spanyol ya. Banyak orang bilang, aduh Spanyol pulang ya. Kalau saya tidak ya. Sampai saya tadi malam di mana ya, saya makan ya di warung bakso ya. Saya bilang bahwa jangan anggap remeh Spanyol. Spanyol ini udah haus gol, ya kan? Satu kali dia tancap gas, Perancis pulang, dia makan ayam. betul, pulang tadi pagi ya. Nah, ini saya kasih tahu, jangan anggap remeh Inggris. Inggris diam-diam, tapi saya kasih tahu dia akan punya kejutan yang spesial sebentar malam. Ya, pas sebentar pagi ya, jam 4 ya kalau tidak salah ya. Jam 4 subuh. Jadi hati-hati ya, para supporter tetap menjaga solidaritasnya. Jangan terpancing dengan suasana-suasana gangguan-gangguan ya. Biasa gitu teman-teman, kadang kalau kita nonton bareng, kadang emosi kita ini seringkali muncul tiba-tiba dengan gangguan-gangguan yang mungkin orang lain ganggu kita, ya kan? Itu yang saya bilang, kalau ada orang yang mentalnya sulit untuk mau diganggu, ya lebih bagus jangan ikut gabung ya toh. Karena biasa gitu ya, kadang kan kalau kita nonton, depuk kaki apa itu, aduh dapet tendangan jelek sampai ketanya pemain internasional ya kan. Biasa gitu kan, apa itu ya, udah tua ya kakinya gini ya. Kadang kita sebagai supporter tuh terpancing kan gitu, aku macam tau main saja. Ujung-ujung apa, perdebatan mulai berlanjut kan, perdebatan mulai berlanjut apa segala macam, tidak lama kelamaan mulai adu fisik kan. Itu yang saya bilang, jangan ya, namanya tembak ganggu itu so biasa di Piala Dunia. Maksudnya nonton Piala Dunia itu so biasa toh. Tapi yang tidak biasa itu kalau orang tidak bisa mengontrol emosi, ini yang susah teman-teman toh. Itu yang saya bilang, kamu baru 1-2 orang nih, saya pak awal dan akhir. Baru masuk 3-2 besar sudah menyimpan pak. Weh, saya dapat ganggu pak, bukan sedikit, full. Jadi itu, hati-hati ya. Kita harus bisa menahan emosi ya kan. Namanya mengontrol itu udah biasa ya. Nah, kayak sekarang ya. Nah, saya kan ada pasang bendera Inggris ya kan. Bendera Inggris. Saya tadi tuh sebenarnya saya mau pasang tuh Inggris dengan Spanyol. Karena memang saya optimis bahwa yang nanti masuk ke final itu adalah Spanyol dan Inggris, ya. Dan nanti urutan ketiga itu adalah Prancis, ya. Ini yang saya lihat dengan kacamata saya sendiri. Yang saya amati dari setiap pertandingan demi pertandingan yang orang lakukan di setiap laga, ya kan? Dari mulai 3-2 masuk 16 sampai masuk ke 8 besar sampai perempat final sampai memasuk final. Ya, jadi saya optimis bahwa nanti yang ketemu itu adalah Inggris dan Spanyol. Ya, itu yang saya mau pasang Spanyol lagi tapi sudah nggak bisa gitu ya. Kenapa saya bilang sudah nggak bisa? Karena memang aduh saya masih harus pikir lagi ya. Pikir lagi dalam arti aduh ini saya mau pasang sebelah mana lagi gitu ya. Nah, memang saya optimis bahwa yang nanti masuk final ini adalah Inggris dan Spanyol ya.
optimis sekali saya ya. Jadi minta maaf ya bagi para supporter Argentina, bukan saya mau ini, tidak ya, itu yang tadi saya katakan, bola itu bulat, kita menunggu di lapangan hijau, tapi hati-hati wasit seringkali terjadi kesalahpahaman ya kan, terjadi berat sebelah ya kan, jadi hati-hati. Ya, kalau sampai wasit berat sebelah, saya cuma kasih tahu, jangan sampai Inggris tahan imbang. Kalau sampai Inggris tahan sampai di akhir acara ya kan, terus ujung-ujung adu penalti, saya kasih tahu, siap-siap ya, karena di situ akan ada letak kejutan dari Inggris untuk Argentina. Jadi hati-hati ya. Ini seru nih ya, antara harga diri nih Pak ya kan. Inggris tidak mau kalah, Argentina pun juga tidak mau kalah Pak ya. Jadi kita lihat ya. Kalau sampai sebentar tidak ada yang berat-berat, berat sebelah kiri kanan dan lain sebagainya. Saya cuma kasih tahu, jangan sampai datan imbang ya. Kalau sampai datan 0-0 atau berapa-berapa ya, terus adu penalti, sudah, siapkan sudah itu. Nasib akan sama seperti Prancis ya, ya. Orang yang menyepelekan Inggris, orang yang menyepelekan Spanyol, kakak tahu akan kebalik semuanya. Besok tanggal berapa ya? 16 ya. Pas. Ya. 16 itu angka yang hoki, yang bagus ya, dan hari pun juga yang bagus, hari Kamis ya. Jadi ini spesial banget, nantinya Inggris akan masuk final ya. Lihat aja Kamis, Inggris ada I dan is apa ya, ada I dan S di belakang kan, Inggris Kamis is ya kan. Jadi hati-hati. Hari Kamis tanggal 16 itu merupakan hadiah yang spesial ya kan, untuk kemenangan Inggris nantinya. Ini bukan saya mau bakar-bakar, tidak ya, tapi ini yang saya lihat, yang saya mengamati ya. Jadi sulit ya, sulit nanti Argentina mau kasih hancur Inggris dengan sia-sia, tidak akan. Kenapa? Inggris juga akan pertahankan bentengnya, ya kan? Jadi ya, kita lihat nanti ya. Kita lihat nantinya polanya seperti apa ya. Tapi kalau tadi saya ngintip-ngintip dari Inggris sendiri ya, dia punya sistem pertahanannya apa segala macam, dan masing-masing pemain itu memang saling optimis ya. Dan ya, tidak meragukan dengan mereka-mereka yang sudah hoki-hoki banget gitu ya, di Inggris ya. Jadi ya, mudah-mudahan ya semuanya, namanya kalah menang itu hal biasa, tapi itu yang saya bilang, tombak ku ganggu apa segala macam, ingat ton tetap jaga ton punya tali persaudaraan ya. Jangan tambah ku marah, jangan sampai tambah ku bawa ke hati apa segala macam, cukup itu sebatas hiburan sesaat, habis itu sudah ton kembali lagi seperti biasa toh. Jangan gara-gara bola ton hubungan retak begitu toh. Yang kemarin-kemarin baik-baik, gara-gara baku ganggu apa segala macam, tong koslet selesai ya, jangan gara-gara bola saja kam koslet tuh. Berarti kami ini tidak bisa baku ganggu toh. Belum bisa main jauh, boleh main jauh supaya asa mental toh. Kalau main dekat ya, mental kadang tuh kerupuk ya kan, satu kali ganggu langsung sudah emosi meledak kan. Tapi kalau main jauh kan mental sudah terkendali Pak ya toh. Kok mau ganggu sampai mode bagaimana, tidak termakan Pak, biasa. Toh, tapi kalau yang main dekat ya, itu emosi tidak bisa terkendali toh. Kok kenapa, kok bilang-bilang sepuh, kok kita apa, kok bilang apa, itu yang main dekat. Tapi kalau main jauh, nah, dan tidak begitu Pak, dan paham, dan mengerti kalau itu cuma sebatas hiburan olahraga ya toh. Yang nonton, selesai nonton sudah kembali seperti semula toh. Tidak ada untungnya toh berkelahi, dan tidak ada untungnya untuk toh ribut ya toh. Toh yang mainan toh yang dapat uang, toh dapat apa? Dapat capek, beteri-beteri. Ya toh, makan minum toh pete-pete ya toh. Bro, toh pete-pete ya. Kenapa? Patungan-patungan begitu. Saya 50, kok 50. Bikin, sebentar toh beri makan, toh nobar. Jadi toh sebenarnya, orang yang untung, orang yang rugi, toh yang siapkan makan, toh yang siapkan semua. Jadi tensinya tidak sempat berkelahi, tidak sempat baku salah paham. Nanti itu anggap sebatas hiburan. Selesai nonton bubar ya sudah, habis. Ya toh, toh kembali ke laptop lagi, ya. Sip. Iya. Kalau di kantor juga dong ada nobar ya. Yang saya dapat info dari ngintip-ngintip tipis-tipis ya. Dia mau nonton nobar ya di kantor ya. Tapi kalau saya ini, saya sudah janjian jadi tidak bisa ya. Saya juga mau nobar juga ya.
Saya mau nobar di mana? Ayo, ada yang tahu mau nobar di mana? Ada deh, ya. Intinya tuh saya pergi dengan teman-teman, ya. Nah, kita mau nobar, ya. Saya udah siap bendera Inggris, ya kan? Orang kadang tuh anggap remeh Inggris kan, kalau saya tetap saya optimis, ya kan? Saya tetap optimis Inggris bakal ketemu Spanyol di final, ya. Apapun yang terjadi, harga mati final, Doran 2 yang menang, Don 2 yang akan menyala di atas. Oke, guys, kita break dulu ya. Nanti selepas beberapa tembang berikut ini, ya, saya Martin bakal kembali, ya. Kembali lagi bercuap-cuap dan sekaligus nanti saya akan pamit ya di ruang pendengaran kita semua. Jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay selalu di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Pandawir, Papua Tengah. Tanpa terasa Martin harus undur diri dulu ya ke Papua Tengah kita semua. Thank you banget atas kesetiaan Anda yang selalu mau mendengarkan siaran kami ya, dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini ya. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan dalam menghadirkan musik hiburan, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar sahabat Anda semua. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Edisi siaran 15 Juli 2026.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Produser, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produser FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Wow,
1: everybody!
2: Oh my god!
1: Yeah.
0: Wow!
2: Halo semuanya.
0: Selamat malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Wow.
2: Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio
0: berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Basin.
0: Yeah. Jadi pasti stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau hari ini ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Kak Gigi,
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Masuk itu enggak masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Oi, Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Polo.
2: Pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Main 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama.
0: Kare.
3: Argentina.
1: Wih, oke. Okay.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya. Jadi
2: okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya.
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau apa datang?
1: Nyanyi iya.
2: Langsung memimpin Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak banget.
1: Gokil.
0: Emang nih zaman-zaman gue kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu.
1: Tuh.
0: Ini ya. Apa namanya?
1: Halte. Halte The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
1: Iya. Yeah. Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita nggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si Ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu. Jadi
0: Taunya
2: ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga enggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Nah, memang kita kan tumbuh di Ciledug gitu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
0: Jadi
2: benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti.
2: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Ciledug. Ciledug internasional.
1: Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug gitu nama gue. Bisa
1: ya,
0: karena
1: gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Di industri musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow. Itu gak bentar, Mi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain, yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman-teman.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, aku 2000.
2: 2000, oke.
1: Benar. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Wow. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Betul-betul, tapi... Ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru tidak diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya... Dari rekaman kita nggak bayar gitu kan?
1: Benar.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin jam di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga. Bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: okay. Memang kita kontraknya berakhir. Mm-hmm. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin bahwa kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Musika juga setuju, ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Mm-hmm. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Yes. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kita, kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga sudah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes. Wow.
2: Memang mengelola lagu-lagu kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen. Gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Kita gak gocap kan.
4: Berapa tuh?
0: Berapa tuh?
2: 2.000.
0: 2.000 dolar mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu juga side by side.
1: Oke. Okay.
2: Lalu di album ke-8 kita... menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kenapa kita harus mencoba ini karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa.
0: Iya.
2: Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 90% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Yes.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya.
0: Terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu.
0: Yeah.
2: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Okay. Gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget
0: gitu. Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ingin Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, alat gitu ya. Tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai ngeleneh sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini
2: apa, banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Ingin Membunuhku apa kayak Cinta Ingin Membunuhku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Gitu dia.
2: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Chappell. Danton Chappell tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Karena
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album.
0: Mudah-mudahan sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng
0: gitu. Mudah-mudahan. Celengan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar. Nanti ada lagi, kok tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudah Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung ke private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Yeah, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekejar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
1: Oke.
3: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
1: Iya.
3: Ada yang harus dijagain.
1: Tapi
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Iya. Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu.
1: Wow.
3: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih, dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya, dan apa jadi colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses
3: ya, gitu ya, kesurupan. Sekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang, sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak mana? Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu, karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang satu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain. Ini kayak
1: dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat kan?
2: Ya, itu filosofinya apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Postur biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu.
2: Oke.
4: Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main.
1: Pernah.
4: Kertas kita kelipat sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: ada hal yang
4: happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock Festival.
4: Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya.
3: Apa tuh? Yang paling pasti ya?
1: Bukan, itulah.
2: Ya riset bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu loh. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah, kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah, alo.

0: gula batu, yeah. Gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, mm-hmm. Tapi yes or no question.
1: Oke, okay, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa clue-nya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Clue-nya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya gak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Benar.
1: Semoga gak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Yes or no question okay. Sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar itu kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih. Sorry.
0: Oh udah tahu. Sabar. Semuanya biar dulu, punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Nama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis.
2: Saya maksudnya. Musisi.
1: Musisi
0: bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi, vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: No. No. Ya berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke.
3: Okay. Ini ya, suka bentar, makan, suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto gak?
0: Oh, suka makan soto gak?
1: Seroto, okay, seroto,
0: seroto, seroto.
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto. Suka gak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga.
1: Waduh. Serangga, oke.
0: Okay. Serangga. Oke, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray? Atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond? Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih. Clue-nya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget
1: spesifik
0: sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting? Boleh Cutting?
1: Halo?
2: Oh, masih jauh.
0: Oh, jauh. Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga, oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Rangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, okay, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Gitu.
3: Agak besar, gitar.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung? Benar. Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Bisa gitu dong, Kang.
1: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Producer
1: ya, The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Mei. Itu album 1, 2.
1: Ya, Bajai, benar.
3: Gokil. Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung. Di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya.
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya.
0: Pasti itu. Pasti ya. Yang produsernya.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Eh, kenapa?
3: Ini, tembus suara.
1: Tembus.
0: Oh, alah.
3: Di rumah kan.
1: Iya, iya.
3: Kalau ada tukang bas lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, pesan dulu.
1: Makan dulu.
0: Bener sih. Daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru, kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya. Sudah lulus dengan cum laude, Okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak Wai itu langsung. Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin? Terdekat
3: sebenarnya pastinya kita sedang mau persiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen satu hal yang eksplor, yang benar-benar kita eksplor. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Okay.
3: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Okay.
3: Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia.
1: Betul.
0: Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: juga.
3: Tahun.
0: Awal tahun
1: ya. Oke. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
0: Betul banget.
1: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Pertama lagu-lagu barunya ya. On yes. Our Own.
0: Bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Halo. Benar. Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
0: Oke nih, kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, kalau gitu kita pamit teman bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dami Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini, On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produk FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima rumah sedang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Rumah Sedang gak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produk FM. Oke, okay, mau request lagu apa teman-teman? Dan antara kalian, sama lagi. Apa?

semuanya, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan MLC langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya. Dan menghadirkan narasumber atau bintang tamu kita ada The Massive, Teman Pro 2, di mana tadi lagu terakhir The Massive, Teman Pro 2, bikin Hein flashback ke belakang ya. Ingat masa-masa SMA dulu, Teman Pro 2. Yang pastinya Teman Pro 2, buat kamu yang suka dengan The Massive ya, pastinya kamu dapat request lagunya The Massive di program Pro 2 RRI Jayapura ya, melalui Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura ya. Saya Teman Pro 2 seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu terbaik akan dihadirkan untuk menemani Teman Pro 2 ya di malam hari ini, yang pastinya untuk menemani kamu dengan beragam aktivitas kamu ya, dan juga menemani kamu yang lagi mobiling, dan pokoknya buat semua Teman Pro 2 tanpa terkecuali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua ya. Masih di FM 90,1 MHz teman terdua. Dan pembahasan di malam hari ini masih terkait dengan rivalitas Argentina dan juga Inggris. Nah teman terdua, ada beberapa kontroversi yang belum Hein hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Tadi cuma beberapa aja, tadi kalau tidak salah 3 ya. Tapi masih ada 2 kontroversi lagi ya di pertandingan Argentina ya. Dan itu bukan kontroversi tapi menjadi momen ikonik dan juga catatan penting dalam sejarah ya. Nah di tahun 1962 kemenangan dominan pertama Inggris atas Argentina itu di panggung dunia ya. Kala itu Argentina dikalahkan Inggris di Piala Dunia tahun 1962 di Chili dengan skor 3-1. Dan ada satu momen bersejarah dan juga ikonik ya, yang menjadi catatan penting juga, yang membuat rivalitas Argentina dengan Inggris itu makin panas, yaitu kartu merah kontroversial ya, Antonio Ratin. Dan awal mula rivalitas panas itu mulai terjadi ya. Dan setelah dari kartu merah Antonio Ratin ya, itu terjadi ya. Setelah itu di pertemuan Piala Dunia di tahun 1986 ya, 98 hingga 2022 tuh banyak sekali cerita dan catatan penting sekali dalam sejarah panjang sepak bola Argentina dan juga Inggris ya. Teman berdua, dan ini pastinya akan membuat sedikit menjadi catatan penting ya. Dan Hein analisis ya taktis evolusi rivalitas antara klasik versus modern ya teman berdua. Jadi analisis dari Hein teman berdua ya. Jika kita membandingkan rekaman sejarah masa lalu ya teman berdua dengan peta kekuatan sepak bola modern di tahun 2026 ini, telah terjadi pergeseran taktis yang sangat menarik pada kedua kubu yaitu Argentina dan juga Inggris. Dahulu duel Argentina versus Inggris itu selalu diidentikan dengan benturan gaya bermain yang sangat keras, teknik individu tinggi, kelincahan dan keliaran seni sepak bola jalanan khas Amerika Latin ya. Atau di Argentina ini melawan kedisiplinan taktis, kekuatan fisik serta kecepatan umpan silang lambung khas Eropa dari Inggris teman berdua. Kini di era sepak bola modern ya yang serba terstruktur, jurang perbedaan gaya tersebut kian menipis ya. Banyak pemain pilar Argentina kini bermain di kasta tertinggi ya, seperti La Liga atau Premier League ya, membuat mereka sudah sangat terbiasa dengan intensitas fisik dan kecepatan permainan khas dari Inggris sendiri. Nah teman berdua, sebaliknya Inggris kini tidak lagi hanya mengandalkan umpan panjang atau kick and rush ya. Mereka juga bertransformasi menjadi tim yang sangat sabar dalam membangun serangan dari bawah, mengandalkan kreativitas para gelandang serang lincah ya. Mereka juga memiliki teknik olah bola serta dengan talenta-talenta Amerika Latin ya. Nah sejarah panjang head to head antara Argentina dan Inggris di Piala Dunia ini membuktikan bahwa bentrokan kedua negara ini tidak pernah berjalan biasa-biasa saja ya. Setiap pertandingan selalu melahirkan pahlawan baru, kambing hitam baru, serta cerita-cerita dramatis yang akan terus diceritakan pada generasi-generasi sepak bola berikutnya. Rivalitas legendaris ini adalah bagian dari keindahan sepak bola dunia. Ketika peluit sepak bola dibunyikan, semua data statistik masa lalu mungkin akan melebur. Namun mentalitas, sejarah, dan harga diri bangsa yang dipertaruhkan di atas lapangan hijau akan selalu menjaga duel klasik ini tetap membara ya. Nah teman berdua, bagaimana tanggapan kamu mengenai sejarah panjang pertemuan Argentina versus Inggris di Piala Dunia tahun ini? Momen manakah yang menurut Anda paling ikonik dan tak terlupakan? Apakah gol legendaris Maradona di tahun 1986 atau kartu merah dramatis Beckham di tahun 1998? Seperti apa teman berdua? Hein tunggu ya jawaban kamu teman berdua. Hanya di program Acara Cerita Malam.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua, masih dengan rivalitas Argentina dan juga Inggris. Ini kayaknya teman berdua kalau dibahas ya ini itu seru banget teman berdua, dan salah satu momen ikonik yang memang susah untuk Hein lupakan ya teman berdua, yaitu gol tangan Tuhan atau hand of God ya. Dan juga ada satu kartu merah yang diterima David Beckham di tahun 1998. Ini akan membuat pertandingan Piala Dunia antara Inggris versus Argentina ini pokoknya seru banget teman berdua ya. Jadi Hein sampai teman berdua beberapa kali ya, kalau nonton-nonton flashback ke belakangnya di tahun 1962 bahkan 1998, ternyata memang ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi pelajaran ya antara kubu Inggris ataupun juga Argentina ya. Dimana kalau saat pertandingan nanti di subuh hari ya teman-teman, sebentar subuh, kayaknya Argentina bakalan habis-habisan, soalnya Argentina walaupun kalah head to head dengan Inggris ya, tapi sekali menang Argentina langsung membawa gelar ya teman berdua. Dan ini akan menjadi cerita yang begitu menarik ya, apakah di Piala Dunia tahun 2026 kali ini akankah ada sejarah baru yang terjadi, atau ada cerita baru, atau ada kambing hitam baru teman berdua. Yang pastinya seru banget kalau dibahas teman berdua. Dan juga pastinya di lapangan hijau banyak, kalau prediksi ini ya teman berdua, banyak permainan taktik dan juga keras yang bakalan dipresentasikan di lapangan di pertandingan subuh nanti teman berdua. Kira-kira kalau menurut teman berdua dari Argentina versus Inggris ini kira-kira pemenangnya yang mana? Kalau Hein secara pribadi bilang Hein gak bisa nebak kira-kira siapa yang menang ini. Soalnya Harry Kane dengan Bellingham lagi pada powerful-powerfulnya ya. Sedangkan di Argentina ada Lionel Messi ya. Siapa yang gak kenal dengan Lionel Messi yang bergerak gitu apik dan juga lincah ya. Dan masih ada beberapa pemain-pemain ya yang kalau dibilang sangat fire ya di pertandingan sebelumnya, seperti mungkin ada Julian Alvarez, juga ada Thiago Almada ya, ada siapa lagi teman berdua ya, Lautaro Martinez ya. Dan pastinya ini akan membuat permainan ini menjadi seru banget teman berdua. So biar teman berdua nggak penasaran ya, tadi udah Hein kasih kan beberapa rivalitas sejarah ya yang menjadi ciri khas pertandingan Argentina dan juga Inggris. Hein masih terus menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik juga ya, biar teman berdua lebih semangat. Dan juga ingat teman berdua, kalau kamu mau nonton pertandingan antara Argentina dan versus Inggris, malam hari ini boleh deh tidur sebentar ya, nanti subuh baru bangun ya, agar kamu dapat menyaksikan pertandingan antara Argentina dengan Inggris. Kalau nggak sempat nonton ya, bisa dengerin di 90,1 MHz karena program WRR Jayapura juga bakalan hadirkan siaran langsung audio ya pertandingan antara Argentina versus Inggris.

kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 masih bareng Hein ya, yang masih terus menemani Teman Pro 2 di suasana malam hari ini. Ngomong-ngomong Teman Pro 2, tadi kita bahas terkait rivalitas Argentina dan juga Inggris ya. Nah Teman Pro 2, tapi kalau mau dilihat kembali ke belakang ya, ada beberapa pemain legenda dari Argentina pun, maupun juga Inggris yang ternyata walaupun mungkin kalau membelah negara atau timnas negara masing-masing itu mungkin mempunyai rivalitas yang tinggi ya. Tapi di klub masing-masing ternyata ya ada pemain Argentina dan Inggris ini yang bermain sama-sama dalam satu klub ya. Beberapa legenda sepak bola dari Inggris dan juga Argentina pernah bermain bersama dalam satu klub ya. Terutama di Liga Primer Inggris ya. Dan juga mereka sering berkolaborasi. Ini sering terjadi di klub besar seperti Manchester United, Tottenham Hotspur ya, bahkan Manchester City. Nah untuk itu Hein akan kasih beberapa legenda Inggris dan juga Argentina yang pernah bermain bersama dalam satu klub. Yang pertama di Manchester United ada Carlos Tevez ya, ini merupakan legenda Argentina, dan juga ada Wayne Rooney, legenda Inggris. Keduanya ini pernah menjadi duet mematikan yang begitu ganas dan juga membantu Setan Merah atau Manchester City ini untuk meraih gelar juara Liga Inggris dan juga Liga Champions ya. Selain di Manchester City, ada juga di Tottenham Hotspur ya, di mana ada Osvaldo Ardiles, salah satu legenda Argentina, dan juga Glenn Hoddle atau biasa disapa Steve Archibald, merupakan legenda Inggris ya. Ardiles adalah gelandang ikonik Argentina yang menjadi pujian publik Spurs bersama pemain bintang Inggris pada era 1980-an, yaitu Glenn Hoddle ya Teman Pro 2. Selain Tottenham Hotspur, ada juga yang bermain di Manchester City seperti Sergio Aguero, merupakan legenda Argentina, dan berbagai bintang Inggris seperti Vincent Kompany, Raheem Sterling, dan juga Joe Hart ya. Meskipun sering terjadi rival di level internasional, mereka ini menjadi tulang punggung Manchester City. Kejayaan The Citizen itu di eranya mereka itu pokoknya kompak banget Teman Pro 2. Selain Manchester City, ada juga di West Ham United ya, di mana ada Carlos Tevez dan Javier Mascherano, pernah bermain bersama bintang Inggris seperti Bobby Zamora dan juga Mark Noble ya, untuk menyelamatkan klub West Ham United untuk bisa keluar dari zona degradasi. Nah Teman Pro 2, rivalitas nasional antara kedua negara yang serat sejarah ya, ini seringkali mencair ke lover club ya. Bahkan kisah persahabatan ini bisa berlanjut di mana-mana ya. Mantan bintang Inggris sering memberikan pujian kepada talenta Argentina ya, seperti Lionel Messi yang menjadi sorotan di dunia. Nah Teman Pro 2, jika Anda tertarik dengan Argentina ataupun juga Inggris Teman Pro 2 ya, pastinya boleh Anda nonton ya, tapi dengan hati yang dingin ya. Karena bisa kita lihat ya, dari beberapa legenda dari Argentina maupun Inggris ini pernah bermain di klub yang sama, membela klub yang sama, membawa nama baik klub yang sama. Walaupun di level internasional itu rivalitas abadi selalu ada saat Inggris bertemu dengan Argentina. Nah Teman Pro 2, itu sedikit pembahasan terkait rivalitas Argentina dan juga Inggris ya. Dan juga fakta menarik pertemuan Inggris dan juga Argentina. Bahkan di sebentar subuh akan ada pertandingan seru yang bakalan disuguhkan di putaran 4 besar Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan tiket menuju final Piala Dunia 2026 antara Inggris dengan Argentina. Kira-kira siapa yang menjadi jawara, siapa yang bisa menang dan melangkah untuk merebutkan juara 1-2 ya, yang sudah dinantikan oleh Spanyol Teman Pro 2. Apakah Inggris yang akan menuju partai final ataukah Argentina ya? Semua itu masih dalam angan-angan karena bola ini bulat Teman Pro 2, susah untuk kita prediksi. Kalau menurut Hein ya, kalau menurut Teman Pro 2 mungkin punya jawaban sedikit
agak berbeda. The King Leroy ya, dengan Too Much dan juga Casey Lefronka, Better On My Own, spesial ya buat teman berdua di malam hari ini.

0: masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua. Masih bareng Heim pastinya. Nah teman berdua, tadi sudah Heim bahas ya panjang lebar terkait fakta unik ya, terkait Argentina dan juga Inggris ya teman berdua. Setelah lebih dari 2 dekade tidak saling bertemu pada Piala Dunia, Inggris dan Argentina kembali dipertemukan pada semifinal Piala Dunia 2026. Inggris melangkah ke 4 besar setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1. Beberapa jam kemudian ya, Argentina juga menyusul berkat kemenangan 3-1 atas Swiss ya, melalui babak tambahan waktu setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal. Pertandingan di Atlanta Stadium ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara pada pekan Piala Dunia, sekaligus membuka peluang lahirnya bab baru dalam rivalitas yang telah menghasilkan begitu banyak momen ikonik di sepanjang pertemuan kedua kubu dalam putaran Piala Dunia. Dengan tiket final sebagai taruhannya, duel ini tidak hanya mempertemukan dua kandidat juara, tetapi juga kembali menghadirkan persaingan yang ketat yang telah menghiasi sejarah sepak bola dunia selama kurang lebih 60 tahun ya. Rivalitas Argentina versus Inggris telah melahirkan banyak pertandingan yang mengubah sejarah sepak bola dunia, mulai dari kontroversi pada Piala Dunia tahun 1966, lahirnya gol tangan Tuhan dan gol abad ini milik Diego Armando Maradona di tahun 1986, drama David Beckham pada tahun 1998 hingga aksi balas dendam Inggris pada tahun 2002. Kini setelah kembali dipertemukan pada semifinal Piala Dunia 2026, kedua tim berpeluang menambah satu lagi babak sejarah dalam rivalitas Inggris versus Argentina yang selalu menghadirkan pertandingan penuh tensi dan dikenang sepanjang masa. Apakah teman berdua, pertandingan Piala Dunia tahun ini di benua Amerika ya akan terulang kembali seperti pertandingan Piala Dunia tahun 1986 di Azteca, ataukah Inggris akan kembali membuat catatan sejarah baru? Pastinya teman berdua, buat kamu yang penasaran, tetap stay tune di 90,1 MHz karena program A2RRJ Pura bakalan hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola Inggris versus Argentina di pukul 4 waktu Indonesia Timur. So teman berdua, tepat di pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, Hein akhiri program acara cerita malam ya. Terima kasih buat kamu yang masih setia mendengarkan siaran kami program A2RRJ Pura, dan pastinya kurang lebih 10 menit sebelum kita tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, dua buah lagu bakalan spesial dihadirkan ke ruang dengar teman berdua. Dan nanti di pukul 23 juga ada program acara Jazz Music di mana lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan spesial buat menemani semua teman berdua di malam hari ini.
1: FYI for Yay Info.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Rovelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an, muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Ini kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jazz Music Special dihadirkan untuk menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ji Ade, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
1: Maaf kakak, tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
0: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
1: El anaknya Ahmad Dhani kah?
0: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Jadi itu dampak dari El Nino.
1: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
0: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh.
0: Ade, kok jangan bicara-bicara saja. Ade, kok telah beli kakak minuman dingin baru. Kok pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak.
1: Hai, kakak kok pergi beli sudah sendiri? Saya capek.

Nova yang berada di Kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon Kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: ai Foyer Info. Wis mantep.
1: Hey.
0: Ya.
1: Ah.
0: Latihan band yuk.
1: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan.
0: Terus?
1: Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata.
0: Yo,
1: tapi gue gak jadi makan deh.
0: Loh.
1: Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, Foyer Info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Nabire yang mengedar pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar Kamis 16 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, saatnya akan kita dengarkan siaran siraman rohani agama Buddha untuk edisi siar Kamis 16 Juli 2026 dari Upasika Pandita Suwiryanto. Teman-teman Pro 2, selamat mendengarkan.

Namo Sangyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terlebih dahulu, terimalah salam kasih dalam dhamma, Namo Sangyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada kesempatan pagi ini kita masih berjumpa lagi dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Nabire. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah kelahiran berharga.

Pendengar Umat Buddha yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu, narator sempat menonton sebuah penggalan video di channel YouTube dari seorang dokter dan penulis yang belakangan cukup terkenal luas di Indonesia. Dalam video tersebut, Dr. Gita Pratama Putra menyatakan bahwa dirinya sangat mencintai manusia. Melalui pengalamannya menjalani program bayi tabung, beliau menjadi paham bahwa mau kita berolahraga, makan sehat, usaha sedemikian rupa, peluang kematian kita adalah 100%. Tapi peluang kita bisa hidup sebagai manusia adalah sangat kecil. Sesuatu yang sangat langka dan memberi predikat bahwa kelahiran sebagai manusia adalah sebuah keajaiban. Dalam ajaran Buddha, kelahiran sebagai manusia bukanlah sesuatu yang biasa. Ini bukan suatu kebetulan, bukan pula sesuatu yang bisa dianggap remeh. Justru sebaliknya, kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan yang sangat langka, sangat berharga, dan sangat menentukan. Kesempatan langka yang seringkali terlupakan. Seberapa langkah kelahiran sebagai manusia dalam ajaran Buddha? Buddha memberi sebuah perumpamaan tentang seekor kura-kura buta yang sangat terkenal dalam Samyutta Nikaya 1. Bapak Ibu bisa bayangkan di lautan luas, mengapung sebuah kayu berlubang kecil berbentuk gelang, dan ada seekor kura-kura buta yang muncul ke permukaan laut hanya sekali dalam 100 tahun. Kemudian setiap muncul, kura-kura itu harus memasukkan kepalanya tepat ke lubang tersebut. Seperti itulah perbandingan sulitnya untuk mendapatkan peluang terlahir sebagai manusia. Perumpamaan ini menggugah kita menjadi manusia itu bukanlah hal yang mudah. Dalam Dhammapada 182 disebutkan, sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan makhluk hidup, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan Dhamma, jarang sekali terjadi kelahiran para Buddha. Pendengar Umat Buddha yang berbahagia, artinya dua hal sekaligus, yaitu sulit mendapat kelahiran manusia dan sulit untuk menjalani kehidupan sebagai manusia. Ini bukan sekedar kata-kata, tetapi realitas yang harus kita renungkan. Kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, kita akan menyadari bahwa hidup sebagai manusia penuh dengan perjuangan. Banyak orang berjuang mencari makan, banyak yang tertekan oleh beratnya ekonomi, banyak yang mengalami penderitaan fisik dan batin, mulai dari stres, frustasi, kecewa, rasa kehilangan, bahkan untuk hidup biasa saja pun bagi sebagian orang terasa sangat berat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa untuk sekedar bertahan hidup saja sangatlah sulit. Kelahiran manusia bukan hanya langkah, tetapi juga penuh tantangan dan rintangan. Justru disinilah nilai pentingnya. Karena dalam semua alam kehidupan menurut ajaran Buddha, di alam rendah penuh penderitaan, sangat sulit berbuat baik. Di alam dewa terlalu nyaman, mudah terlena, hanya di alam manusia adalah tempat yang ideal. Ada keseimbangan antara suka dan duka, sehingga dalam ajaran Buddha, kelahiran di alam surga maupun alam dewa bukanlah sebuah tujuan utama. Kelahiran sebagai manusialah yang merupakan keberuntungan yang sangat berharga, karena manusia punya peluang terbaik untuk belajar dhamma, mengembangkan kebijaksanaan, dan mencapai pembebasan. Namun demikian, peluang terlahir manusia sangatlah kecil, lebih banyak makhluk yang terlahir di alam lain. Akan tetapi, bagi sebagian besar dari kita, bahkan tidak berpikir untuk mengembangkan dorongan dan berupaya untuk memperoleh kelahiran kembali sebagai manusia di kehidupan akan datang. Apabila dorongan untuk berupaya memperoleh kelahiran kembali sebagai manusia yang berharga dapat bertemu ajaran Buddha dan mengupayakan untuk mencapai pencerahan, kelahiran kembali sebagai manusia tidak akan terjadi tanpa sebab sebelumnya. Untuk memperoleh kelahiran kembali sebagai manusia yang sempurna seperti yang kita miliki saat ini, kita perlu menjaga sila yang sangat sempurna dan murni. Kelahiran sebagai manusia merupakan kelahiran yang unggul. Nilai unggulnya jauh melebihi permata pengabul harapan atau harta benda apapun, seperti intan dan sebagainya. Nilai unggul terlahir sebagai manusia ini adalah ratusan bahkan ribuan kali lebih berharga. Demikian kutipan salah satu bait yang pernah disebutkan oleh Dzongkhapa. Di Sawati, Sang Buddha mengambil sedikit tanah di ujung kuku, jari tangannya dan berkata kepada para bhikkhu sebagai berikut. Para bhikkhu, bagaimanakah menurut kalian? Mana yang lebih banyak, sedikit tanah yang kuambil di ujung kuku jariku atau tanah di bumi ini? Yang mulia, bumi ini lebih banyak, sedikit tanah yang Bagawa ambil di ujung kuku jari beliau bahkan adalah tidak berarti dibandingkan dengan di bumi ini. Tidak dapat dihitung, tidak dapat dibandingkan, tidak ada bahkan sebagian kecilnya.
Demikian pula para biku, makhluk-makhluk yang terlahir kembali di alam manusia sangatlah sedikit. Tetapi banyak sekali makhluk-makhluk yang terlahir kembali di alam selain alam manusia. Pendengar Maut Buddha yang berbahagia, kalau kelahiran manusia sangat sulit, ada yang lebih sulit, yaitu sukarnya munculnya seorang Buddha di dunia ini. Sukar pula untuk bisa mendengar ajaran Dharma. Artinya adalah tidak setiap zaman ada Buddha, tidak semua manusia pernah dan bisa mendengarkan Dhamma, tidak semua yang mendengar bisa memahami, dan tidak semua yang memahami mau mempraktekkan. Coba kita renungkan sejenak, berapa banyak manusia di dunia ini yang tidak mengenal ajaran Buddha? Berapa banyak yang sudah mengenal, tetapi tidak tertarik untuk mempelajarinya? Dan berapa banyak yang tidak tertarik dan enggan untuk belajar dan mempraktekannya? Maka ketika kita dapat terlahir sebagai manusia, hidup di masa ajaran Buddha masih ada, dan bisa mendengarkan dan belajar Dharma, maka itu bukanlah hal yang biasa. Itu adalah berkah yang luar biasa, karena tubuh manusia ini adalah alat untuk pembebasan. Dalam ajaran Buddha, tubuh ini bukan untuk disombongkan, bukan hanya untuk kesenangan, tetapi sebagai alat untuk berbuat kebajikan dan mencapai pembebasan. Tubuh manusia memungkinkan kita untuk memberi atau berdana, menjalankan moralitas atau sila, berlatih meditasi atau samadhi, dan mengembangkan kebijaksanaan. Yang harus kita pahami bahwa ajaran Buddha hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu, dan pada waktu-waktu tertentu akan hilang sebelum ditemukan kembali. Tanpa tubuh manusia, semua ini sangatlah sulit dilakukan. Tapi dalam kenyataannya, masih banyak orang yang menggunakan tubuh ini untuk kesenangan semata. Banyak yang mengejar nafsu keinginan tanpa arah, dan banyak yang lupa bahwa hidup ini tidak kekal. Bahwa sebesar apapun daya usaha kita, menua, sakit, dan kematian adalah bagian dari diri kita yang tidak terpisahkan. Tubuh ini rapuh, sarang penyakit, dan mudah hancur. Kita seharusnya menggunakan kesempatan langka ini dengan tubuh manusia yang kita miliki secara bijaksana. Tidak menunda-nunda segala kesempatan untuk melakukan aktivitas bajik. Jangan pernah menunda dan berpikir, nanti saja, saya masih muda, masih ada waktu. Karena hidup itu tidak pasti, kematian adalah hal yang pasti. Dan hari esok, belum tentu masih menjadi bagian dari diri kita. Pendengar Maut Buddha yang berbahagia, memperbanyak kedermawanan, memberi langkah awal untuk berlatih melepas, mengurangi keserakahan dan membuka jalan kebahagiaan. Dan jalan kemoralan adalah fondasi yang dapat membuat hidup kita menjadi lebih damai, menghindari penyesalan, serta menjadi dasar kebahagiaan batin. Menjaga pikiran dan menumbuhkan kebijaksanaan membantu kita mengenali diri sendiri, sehingga memahami bahwa kehidupan ini tidak kekal, selalu berubah. Kehidupan ini berisi penderitaan dan ketidakpuasan, dan kehidupan ini pun tanpa inti, sehingga tidak ada yang perlu dilekati. Jangan sia-siakan kesempatan langka ini. Bayangkan kita sudah mendapatkan sesuatu yang sangat langka, dapat terlahir sebagai manusia, dan juga kita sudah mendapatkan sesuatu yang lebih langka lagi, yaitu dapat mendengarkan ajaran Dharma. Namun, kalau kita tidak berbuat baik, tidak belajar, dan tidak berkembang, kita seperti orang yang memegang harta karun tetapi tidak pernah membukanya. Hidup ini bukan sekedar makan, bekerja, memuaskan indera, tidur, lalu mati. Kita bukanlah kerbau yang hanya bertumbuh ukuran tubuhnya tanpa disertai bertumbuhnya kebijaksanaan. Jangan pula seperti sendok yang tidak dapat merasakan rasa sayur walaupun selalu menyentuhnya. Jadilah seperti lidah yang walaupun hanya sesaat namun dapat langsung merasakan rasa dari sayur tersebut. Hidup ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, menolong sesama, mengembangkan kebijaksanaan, dan mendekati pembebasan sejati. Mari kita ingat bahwa sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sungguh sulit untuk bisa bertahan hidup, dan sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran Dharma. Oleh karena itu, selama kita masih bernafas, sehat dan memiliki kesempatan, gunakanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Pendengar Umat Buddha yang berbahagia, demikianlah siraman rohani yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberi manfaat bagi kita bersama. Semoga kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin kita dapat semakin berkurang. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Polres Nabire bersama tim khusus Polda Papua Tengah mengungkap 186 kasus kejahatan 3C, yakni pencurian dan pemberatan atau curat, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, dan pencurian dengan kekerasan atau curas sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian menekan angka kriminalitas yang masih cukup tinggi di wilayah hukum Polres Nabire. Kapolres AKBP Samuel D. Tatiratu SIK dalam konferensi pers di halaman Mapolres Nabire Rabu 15 Juli 2026 mengatakan, dari total 186 perkara yang ditangani, sebanyak 83 kasus telah memasuki tahap penyidikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 24 unit sepeda motor hasil curian yang sebagian besar merupakan kendaraan jenis matic. Dari jumlah tersebut, 10 unit telah dikembalikan kepada pemiliknya melalui operasi yang dilakukan Satlantas Polres Nabire. Selain kendaraan bermotor, aparat juga menyita berbagai barang bukti berupa 15 parang, 11 pisau, 5 kapak, 2 kunci T, obeng, 2 linggis atau besi pemukul, serta sejumlah barang hasil kejahatan lainnya seperti telepon genggam, laptop, komputer, televisi, CPU, speaker, speaker aktif, stafel, hingga peralatan pertukangan. Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor, Polres Nabire telah menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Seluruh pelaku kini menjalani proses hukum dan Kapolres mengungkapkan mayoritas tersangka bukan berasal dari Kabupaten Nabire. Namun identitas maupun asal daerah mereka belum dapat dipublikasikan karena masih berkaitan dengan proses penyidikan. Menurut hasil penyidikan, pelaku curanmor di dominasi kelompok usia muda, yakni antara usia 17 hingga di bawah 30 tahun. Polisi juga menemukan adanya jaringan pelaku baru yang berasal dari luar Kabupaten Nabire. Kapolres menjelaskan penindakan tindak kriminal di Nabire dipengaruhi oleh berkembangnya daerah tersebut sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah yang berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat. Terkait kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice atau alternative dispute resolution atau ADR, Kapolres menegaskan setiap perkara akan dikaji berdasarkan tingkat keparahan dan kepentingan penegakan hukum. Polres Nabire juga memetakan sejumlah kawasan yang rawan terjadi pencurian kendaraan bermotor, di antaranya kawasan BMW, Kalibobo Putaran 1, Kalibobo Putaran 2, dan Sriwini. Dari hasil pemetaan, kawasan BMW serta Kalibobo Putaran 1 dan 2 menjadi lokasi dengan tingkat kejadian curanmor tertinggi. Sebagai langkah pencegahan, Polres Nabire mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkirkan kendaraan dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Kepolisian juga berharap partisipasi masyarakat dapat membantu menekan angka kejahatan sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif di Kabupaten Nabire.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, menutup Info Pro 2 di pagi hari ini, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap telah memblokir sekitar 32.500 rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memutus aliran dana dalam ekosistem perjudian daring yang melibatkan kerjasama dengan otoritas jasa keuangan, perbankan, dan penyelenggara jasa keuangan. Dilansir dari Bloomberg Technos, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pemberantasan judi online tidak hanya dilakukan dengan menutup situs maupun konten ilegal, tetapi juga melalui pemblokiran rekening penampung dana hasil transaksi. Komdigi juga mencatat telah menangani sekitar 3 juta situs judi online dan konten ilegal sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, di mana di sisi lain terdapat

0: Terdapat sekitar 38.000 rekening yang teridentifikasi terkait aktivitas judi online dan telah dilaporkan kepada OJK. Dari jumlah tersebut, sekitar 32.500 rekening atau sekitar 88,5% telah berhasil diblokir. Dan menurut Mutia, perbankan memiliki peran penting dalam memutus aliran dana judi online melalui penerapan prinsip Know Your Customer atau KYC dan penguatan proses identifikasi nasabah hingga tingkat kantor cabang dan agen dinilai penting agar rekening yang berpotensi disalahgunakan dapat terdeteksi sejak awal.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Mari.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Yo yo yo, 90,1 MHz Produa FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua di pagi hari ini ya. Tentunya Tong masih stay di Spada. Selamat pagi teman Produa. Nah gengs, Tong bahas sedikit nih tentang kenapa sih sarapan itu penting, bahkan jika kita sedang diet pun kita harus tetap sarapan, dan apa sih yang akan terjadi sama tubuh kita apabila kita tidak sarapan, plus pola tidurnya kacau nih teman-teman. Okay, basically sarapan ini bukanlah keharusan untuk semua orang, tetapi bisa menjadi bagian yang bermanfaat dari pola makan sehat nih teman-teman Produa, termasuk jika kamu sedang diet juga nih teman-teman. Nah yang paling penting untuk penurunan berat badan itu tetaplah total asupan kalori ya, kualitas makanan, dan juga konsistensi pola makan. Jadi bukan sekedar tong makan saja nih, atau mungkin bukan sekedar tong terasa sarapan aja di pagi hari nih teman-teman Produa. Mengapa sarapan itu penting bahkan saat kita sedang diet nih teman-teman? Okay, basically yang pertama, membantu mengendalikan rasa lapar ya. Sarapan itu sarapan yang mengandung protein nih, telur, yogurt, tahu, tempe, dan juga serat-serat yang biasa kita dapat dari buah-buahan, oatmeal, sayuran. Nah ini dapat membuat kita tuh kenyang lebih lama guys, sehingga mengurangi keinginan kita untuk mungkin nyemil-nyemil gitu atau makan berlebihan di siang hari dan di malam hari gengs. Nah yang kedua, menjaga energi dan juga konsentrasi. Setelah kita tidur semalaman nih guys, tubuh kita tuh telah berpuasa nih selama sekitar 8-12 jam. Jadi sarapan ini dapat membantu menyediakan energi untuk aktivitas dan juga fungsi otak teman-teman. Yang ketiga, membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Nah, biasanya orang yang rutin sarapan ini cenderung lebih mudah memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan serat dibanding mereka yang sering melewatkan sarapan nih, gengs. Yang keempat, mendukung massa otot saat sedang diet. Nah, jika sedang menurunkan berat badan nih, teman-teman Produa, mengonsumsi protein sejak pagi itu dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian yang penting untuk mempertahankan massa otot nih, gengs. Jadi kalau misalnya kamu memang tidak lapar nih di pagi hari nih, ya, dan tetap dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa makan berlebihan di waktu lain, melewatkan sarapan itu tidak selalu berdampak buruk kok pada tubuh teman-teman. Terlepas dari kalian pola tidurnya dijaga tetap atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya pola tidurnya kacau, Rono sarankan untuk sarapan di pagi hari, karena tubuh kita tuh tetap perlu nutrisi lanjutan ya kan gengs ya. Apalagi baru begadang, biasanya tubuh kita dehidrasi, terus banyak sel-sel tubuh yang belum sempat recovery gitu teman-teman. Nah, lalu Ronald, apa yang terjadi kalau misalnya tong terasa sarapan di pagi hari? Oke, yang terjadi pada kita punya tubuh nih, biasanya efeknya tuh berbeda-beda ya pada setiap orang sih. Tapi yang sering terjadi itu biasanya gula darah itu bisa turun sehingga terasa lemas, pusing, atau sulit berkonsentrasi. Jadi, kan masih ingat tidak waktu kita masih sekolah dulu teman-teman Produa? Kalau kita masih sekolah dulu kan, kalau pada saat upacara di pagi hari gitu, upacara bendera di pagi hari, atau mungkin ada aktivitas apa yang mengharuskan kita harus berdiri pagi-pagi gitu, pasti ada beberapa teman yang kalau misalnya mereka kayak pusing, pucat, terus tiba-tiba pingsan gitu, pasti akan ditanya, sudah makan belum? Sudah sarapan belum? Nah pasti kayak gitu kan. Nah ini efeknya seperti itu teman-teman Produa. Ketika kita tidak sarapan, apalagi untuk sebagian orang yang memang ya tidurnya gak teratur, terus misalnya dia kurang minum air putih, terus pola makannya juga ngawur gitu. Nah, biasanya gula darah itu bisa turun di pagi hari sehingga seseorang tuh terasa lemas. Mudah banget mereka rasa lemas, pusing, atau sulit berkonsentrasi. Yang kedua, rasa lapar itu meningkat sehingga lebih mudah makan dalam porsi besar pada makan berikutnya nih. Efeknya seperti itu kalau misalnya kita tidak sarapan ya. Rasa lapar itu akan meningkat, dan ya Ronald juga pernah rasa gitu. pernah kayak, saya harus skip sarapan dulu nih. Itu waktu itu saya punya pemahaman seperti begitu ya, karena saya mau kas kecil perut. Dan saya bilang, ya saya harus cutting, saya punya sarapan dulu nih. Jangan sarapan yang ini-ini dulu ya, atau mungkin sarapannya dengan air putih saja gitu. Saya pikiran kayak begitu kan. Ya terus yang hari saya balas dendam, saya makan ayam lalap 2 porsi ya. Nah, dan tentunya juga pasti tidak baik ya kalau misalnya tiba-tiba kita makan besar langsung tiba-tiba ya. Pagi hari nih kita udah menjaga tubuh kita nih, kita udah menjaga tubuh kita untuk tidak mengonsumsi sesuatu yang berlebihan, terus tiba-tiba di siang hari gitu langsung balas dendam ya. Langsung balas dendam ya, tubuh kita akan kaget, gula darah pasti akan melonjak drastis, teman-teman Pro 2. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak sarapan di pagi hari? Sarapan memang di pagi hari, Ronald. Nah, ketika kita tidak sarapan nih, gengs, atau kita tidak makan di pagi hari, atau kita tidak minum sesuatu yang bisa mengisi perut kita di pagi hari, intinya basically kita tidak mengisi sesuatu di perut kita di pagi hari gitu, teman-teman Pro 2. Nah, sebagian orang ini akan menjadi lebih sensitif nih, lebih sensitif atau mudah marah di pagi hari. Loh, Ronald, kenapa bisa? Apa hubungannya seseorang yang tiba-tiba langsung berubah menjadi sangat sensitif di pagi hari atau mudah marah, tersulut emosi di pagi hari gitu? Nah, biasanya faktornya tuh kenapa? Karena hormon kortisol ya, itu cenderung meningkat di pagi hari, teman-teman Pro 2 ya. Kamu tahu hormon kortisol kan? Hormon kortisol tuh biasanya terproduksi setelah hormon melatonin kita tuh mengurang gitu. Karena kalau misalnya kita baru bangun tidur di pagi hari, apalagi udah langsung dengan pekerjaan ya kan, gengs ya. Bangun pagi harus siap-siap mau pergi ke tempat kerja atau mau ada sebuah kegiatan atau agenda gitu. Ya pasti hormon, kita punya hormon melatonin atau hormon tidur itu akan menurun, sedangkan hormon kortisol itu naik untuk meningkatkan kewaspadaan tubuh kita. Hormon kortisol juga tuh ada biasanya manfaatnya tuh untuk menjaga kita tuh punya pikiran tetap aware gitu. Aware tuh apa sih? Kayak menjaga kita punya pikiran itu tetap on gitu. Nah, itu salah satu fungsi hormon kortisol. Tapi yang gak baiknya dari hormon kortisol tuh biasanya orang bilang adalah hormon stres ya. Hormon stres. Jadi biasanya kalau orang tidak sarapan di pagi hari ya, hormon kortisol ini akan lebih cepat lagi naiknya gitu. Jadi orang yang pagi-pagi ya, kalau misalnya belum sarapan, jangan kamu ganggu. Ya karena biasanya takutnya lebih sensitif ya. Dan juga fun fact-nya atau fakta menarik ya, bahwa seseorang yang cenderung memiliki yang lebih cenderung mengalami lonjakan hormon kortisol di pagi hari itu adalah perempuan biasanya ya. Jadi kalau misalnya kamu punya teman kerja atau teman kampus atau siapapun lah, saudara kamu misalnya yang perempuan gitu, pagi-pagi belum sarapan, jangan kamu ganggu. karena hormon kortisolnya tuh lagi naik gitu karena belum sarapan ya di pagi hari. Jadi kalau misalnya kamu mau ngomong sama dia kayak, ini ada biskuit, makan dulu ya. Ini ada teh nih, minum dulu gitu. Jangan langsung kamu dar-dar-dor dengan pertanyaan gitu. Bisa langsung kayak, apa-apaan sih ini masih pagi nih. Oke, dan juga apa yang terjadi jika kalian tidak sarapan di pagi hari? Ya, sarapan di pagi hari. Ronald selalu bilang sarapan di pagi hari. Emang sarapan di pagi hari, Ronald ya. Apa yang terjadi jika kalian tidak sarapan nih, gengs? Oke, apalagi untuk kalian yang hobi olahraga di pagi hari, sama kayak Ronald juga, biasanya hobinya jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore, ya itu aja rutin gitu. Nah, biasanya performa fisik seseorang saat olahraga di pagi hari itu juga dapat menurun, terutama jika latihannya itu cukup berat nih. Ya misalnya mungkin kamu zumba di pagi hari, kamu kardio di pagi hari, kamu workout di pagi hari, atau angkat beban bahkan di pagi hari. Nah, itu bakalan menurun, teman-teman Pro 2 ya. Dan meskipun tidak semua orang mengalami efek-efek yang tadi udah Ronald sebut di atas sih, gengs, tapi ada juga yang mungkin merasa baik-baik saja nih tanpa sarapan nih. Apakah kamu salah satunya, teman-teman Pro 2? Nah, karena tadi juga Ronald sempat singgung juga soal begadang. Ya, kurang tidur itu kan memang memiliki dampak yang lebih konsisten nih terhadap kesehatan dibanding sekedar melewatkan sarapan nih, teman-teman. Karena kita tahu ya, tadi Ronald udah bilang juga begadang itu dapat menyebabkan berbagai hal pada tubuh kita nih, teman-teman. Ya, salah satunya hormon lapar itu akan berubah, guys. Hormon lapar, karena tadi kita udah bahas hormon hormonal juga nih, teman-teman, produk kayak hormon kortisol, melatonin dan lain sebagainya. Nah, hormon lapar, kamu tahu kan tidak, hormon lapar itu dia punya nama apa? Hormon lapar itu biasanya disebut dengan hormon grelin. Nah, hormon grelin ini yang biasa merangsang rasa lapar ya. Menstimulasi otak kita untuk mengirimkan sinyal ke otak kayak bos, lapar nih, makan dong gitu. Ya, itu sinyal ke otak kita tuh, gengs ya. Nah, biasanya hormon grelin yang merangsang rasa lapar ini itu cenderung meningkat, guys. Sedangkan leptin ini apa lagi, Ronald? Ya, hormon leptin itu hormon yang memberi sinyal kenyang. Nah, dia biasa kasih sinyal kenyang tuh, guys. Ya, biasanya kalau kita begadang nih, guys, ya hormon grelin ini cenderung meningkat, jadi kita akan rasa lapar terus gitu. Kita akan lapar terus, jadi bisa kebayang kan, kalau misalnya lagi malam-malam, kalian misalnya lagi nobar nih, kalian lagi nobar pasti pengen ditemani sama cemilan kan, kayak nonton bola nih misalnya, nonton bola nih, kayaknya saya harus sambil makan apa boleh gitu. Nah, pasti kayak gitu. Aduh, sorry, mic-nya kesenggol lagi. Pasti kayak begitu, guys. Ya pasti kayak harus sambil makan sesuatu, harus sambil minum sesuatu gitu, untuk wah ini supaya lebih seru nih. Padahal tidak gitu, karena memang kita lagi begadang dan tubuh kita tuh mengirimkan sinyal untuk masih bekerja nih. Jadi saya butuh tenaga gitu. Tubuh kalian itu pasti akan kirim sinyal untuk terus menambah power gitu, atau menambah tenaga gitu. Alhasil kalian makan terus dan hormon leptin yang membantu memberikan sinyal kenyang itu menurun. Ya, akibatnya kalian lebih mudah lapar, guys. Terutama jika pada saat malam hari ya, kalian pasti akan craving untuk makan makanan yang manis gitu. Kayak malam-malam langsung, aduh, kayak pengen itu, pengen biskuit yang manis itu. Saya pengen minum ini, soda ini misalnya. Kayak gitu, tiba-tiba langsung kayak gitu itu. Tubuh kita itu namanya craving ya, teman-teman Pro 2. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik gitu. Jangan sampai juga di pagi hari itu terjadi sama kalian. Biasanya pagi-pagi orang cravingnya tuh langsung cari juga yang manis-manis gitu. Cari jajanan yang manis-manis kayak, oh saya sarapan ini Ronald, biasanya saya sarapan ini gitu. Terus ngeliat, aduh itu kalau misalnya kok satu kali makan itu saja, itu kok punya asupan gula untuk satu hari penuh ini, untuk tubuh, untuk liver, untuk kok punya pankreas, itu sudah full sebenarnya ya. Ya, jadi Ronald ingatkan untuk kalian semua nih, teman-teman Pro 2, ini tips kesehatan juga nih untuk kita semua ya, gengs, untuk mencegah berbagai macam penyakit itu timbul di kita punya diri, teman-teman Pro 2, yaitu hindari makan yang manis-manis di pagi hari, atau hindari minum yang manis-manis di pagi hari, teman-teman Pro 2 ya. Usahakan di pagi hari itu kita tingkatkan hidrasi tubuh dulu. Minum air putih yang cukup dulu, teman-teman Pro 2. Habis minum air putih yang cukup, baru kita sarapan juga sarapannya yang memang tubuh kita perlukan gitu. Kalau misalnya kamu tahu kamu ini begadang gitu, cari sarapan yang memang sehat untuk tubuh. Cari yang ada serat, protein, mineral, vitamin. Itu bagus banget untuk tubuh recovery ya kan, gengs ya. Meskipun tidak sebaik tidur di malam hari, tidur itu salah satu obat paling manjur sih ya. Ada masalah apapun, kita lagi stres atau lagi apa, pasti akan disuruh tidur ya kan. Udah tidur sudah, udah nanti besok baru kita pikirkan lagi ya. Karena tidur itu obat gitu. Tidur itu obat ya. Orang demam pasti disuruh banyak istirahat gitu. Orang lagi banyak pikiran pasti disuruh istirahat. Lagi sedih disuruh istirahat gitu. Ya kalau sedih juga pasti tubuh kita akan mengirimkan sinyal untuk kita tidur. Nah, begadang juga nih, kita tahu bahwa begadang tuh menimbulkan banyak masalah sebenarnya untuk tubuh kita, otak kita gitu, teman-teman Pro 2. Nah, salah satunya adalah apa? Konsentrasi dan daya ingat kita itu bakalan menurun, coy. Reaksi itu menjadi lebih lambat dan resiko melakukan kesalahan dalam pekerjaan itu bisa banget meningkat. Ya itu Ronald ingat sekali waktu kapan itu ya? Pokoknya Ronald waktu itu ada acara, Ronald MC pagi-pagi nih, guys. Dan karena itu acara besar ya, acara besar itu acara apa itu ya waktu itu? Pokoknya adalah ya nggak usah juga saya sebutin itu acara apa. Nah, ada satu acara nih yang Ronald MC di pagi hari ya. Acaranya tuh jam 9 pagi, guys. Tapi kan toh saya tidak bisa tidur malam karena saya deg-degan sendiri gitu. Saya gugup. Jadi saya tidak bisa tidur di malam hari dan itu bikin kayak aduh, tidur sudah gitu. Karena ya gimana? Tiba-tiba saya dapat nervous gitu, kayak gugup gitu. Alhamdulillah, ini kenapa? Tidak biasanya saya kayak begini baru. Ya alhasil saya tidurnya tuh di sekitar jam 3 subuhan waktu itu, guys. Jadi saya punya waktu tidur tuh ya cuman 3 atau 4 jam gitu. Karena memang harus bangun pagi-pagi. Karena saya biasa orangnya tuh apa ya, kayak saya tidak, ya suka kejar-kejar waktu juga sih. Maksudnya suka dikejar-kejar waktu biasanya. Ya kayak biasa pagi-pagi tuh, ya kita tahu lah kalau misalnya bangun pagi tuh pasti mandi, skincare, apa segala macam ya, belum lagi makeup gitu ya, meskipun laki-laki ya, tapi kan kalau kita mau MC kan muka harus tetap on gitu. Harus styling rambut juga gitu, rambutnya harus rapi gitu, nggak ada yang aneh-aneh rambutnya gitu. Ya jadi pada saat itu Ronald ingat banget, guys, karena pada saat saya mau MC nih, saya sadar bahwa tadi malam tuh saya tidur kurang sekali. Saya tidur kurang dan itu akan mengganggu saya punya performa nih di pagi hari. Dan waktu itu tuh langsung saya punya jalan pintas, saya bikin pure matcha pagi-pagi. Saya bikin pure matcha pagi-pagi, udah minum pure matcha. Ya meskipun bagi sebagian orang ada yang bilang gini, kenapa minum pure matcha di pagi hari? Ronald, pure matcha itu penggantinya kopi, guys, di pagi hari. Dan itu saya punya tubuh sih, saya rasa saya punya tubuh sudah beradaptasi sama pure matcha nih, teman-teman produk. Karena saya sudah lama sih tidak minum kopi juga, guys. Selama tidak minum kopi. Kalau teh itu kemarin aja, baru hari apa kemarin ya, minum teh itu kapan ya, hari apa tuh ya saya minum teh ya, pokoknya ada di dengan teman-teman di kantor. Nah itu baru satu kali lagi saya minum teh itu. Selama ini tuh Ronald tidak minum teh ya, apalagi pokoknya sesuatu yang manis-manis gitu. Kalau misalnya biskuit-biskuit sih masih ya, masih ada beberapa gitu. Biasanya di jam-jam ya pokoknya sore-sorean tuh biasa baru Ronald makan kayak biskuit-biskuit begitu. Nah meskipun masih muda, guys, kita tuh harus tetap menjaga kesehatan dengan kita menjaga asupan makanan yang kita konsumsi nih. Jangan bilang kayak saya masih muda kok, sebadan masih kuat kok. Ya emang memang kelihatannya masih muda, masih kuat gitu. Tapi kesehatan itu adalah kita punya investasi jangka panjang nih, ke depan seperti apa nih, teman-teman Pro 2 ya. Ya sampai nanti udah di 30-an gini, atau jangankan 30-an lah. Kemarin aja banyak kasus usia 20-an itu yang Ronald baca dari mana kemarin ya? Pokoknya ada satu berita kemarin, bukan kemarin juga sih, beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah, di rri.co.id. Itu belasan ribu, guys,

apa ya, bukan tubuh-tubuh super power gitu. Memang sekarang kita masih rasa kayak kuat-kuat, tapi kita nggak tahu, mungkin di dalam ini ginjal lagi berikan sinyal untuk tubuh kita bahwa, weh coy, jangan terlalu makan garam, jangan terlalu makan manis gitu, jangan terlalu begadang, jangan kurang minum air putih gitu. Misalnya ginjal kita ini lagi perutnya, ginjal kan tidak bisa berbicara gitu, tapi dia mungkin ya muncul mungkin lewat apa, mungkin gatal-gatal di kulit. Nah itu merupakan salah satu tanda tuh ginjal kalian protes tuh guys. Jadi kalau misalnya gatal-gatal, jangan kalian salahin serangga. Ya, dan juga tidak lupa untuk Rono ingatkan kalian untuk rutin check up ya ke dokter ya, periksa darah lengkap, periksa fungsi organ tubuh nih teman-teman Pro 2. Itu penting ya, apalagi ketika kita masih muda kayak begini teman-teman Pro 2. Nah dan juga kalau misalnya kita begadang ya, ini masih tentang begadang nih ya, dikit lagi nih, dikit lagi baru kita lanjut lagi dengar-dengar musik nih teman-teman Pro 2. Oke, nah, kalau misalnya kita begadang nih, apalagi yang akan terjadi selain hormon lapar kita berubah, konsentrasi dan daya ingat kita menurun, yang so pastinya tong metabolisme tubuh ini ya bakalan terganggu. Karena kurang tidur yang berlangsung terus-menerus itu dikaitkan dengan meningkatnya resiko resistensi insulin dan gangguan metabolisme. Nah, resistensi insulin itu apa? Nah, Ronald baru bahas tadi teman-teman Pro 2 ya. Ginjal protes karena apa? Begadang. Ya, resistensi insulin biasanya tuh adalah kerjanya siapa? Kerjanya pankreas. Nah, pankreas ini biasanya dia punya tugas untuk mengeluarkan insulin untuk yaitu mengikat gula-gula yang ada masuk dalam kita punya tubuh, atau glukosa ya kita bilang, glukosa. Nah, umumnya manusia tuh mengonsumsi gula ya, biasanya tuh satu, ya waktu itu dokter intinya saya lupa lah, intinya tidak lebih dari satu sendok gula, bukan satu sendok teh ya, satu sendok gula ya. Beda kan sendok gula dengan sendok teh itu, beda sekali. Sendok gula itu dia lebih kecil, sedangkan sendok teh itu besar guys. Dan bayangkan aja kalau misalnya pagi-pagi kamu sudah minum teh kemasan, terus siang-siang kamu pergi minum ya minuman, mungkin minuman karbonasi, terus sore-sore kalian minum soda gitu, terus malam hari lagi kalian minum ya misalnya mungkin teh manis gitu ya, bayangkan aja itu kan kalian punya ginjal itu sudah menyaring berapa gula itu, dan berapa kali pankreas kalian harus bekerja keras untuk terus mengeluarkan insulin itu teman-teman Pro 2. Bekerja keras banget itu mereka. Nah itu baru minuman, belum lagi ditambah dengan makanan yang kalian konsumsi gitu ya. Makanan juga ada glukosanya loh teman-teman Pro 2, belum lagi natriumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau taunya tuh seperti begitu teman-teman Pro 2, apalagi kalau misalnya makannya sudah seperti itu, minumnya sudah kayak begitu, terus begadang lagi, waduh, tubuh kita punya waktu untuk mereka recovery, memulihkan sel-sel tubuh yang rusak ya. Mereka juga perlu waktu untuk membersihkan sisa-sisa metabolisme juga gitu. Jadi makanya di pagi hari Ronald sarankan kalian tuh untuk minum air putih, misalnya mungkin 2 cangkir lah, atau 2 gelas tongkat pinggang gitu. Ya terus minum, ya mungkin minum air hangat supaya membuat perut lebih nyaman juga di pagi hari gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian begadang ya, yaitu metabolisme kalian akan terganggu teman-teman Pro 2. Hormon lapar berubah, konsentrasi dan daya ingat menurun, metabolisme terganggu, dan bahkan pemulihan otot kalian itu berkurang guys. Pemulihan otot atau pemulihan tubuh kalian itu berkurang. Apalagi untuk kamu yang lagi diet ya. Kamu lagi diet terus kamu begadang, aduh, jangan berharap untuk mempunyai berat badan ideal. Kalau misalnya jam tidur aja masih ngawur gitu teman-teman Pro 2. Nah jadi itu ya teman-teman Pro 2, kalau misalnya kita tidak sarapan plus kita begadang pula nih, tubuh kita tuh akan terasa lebih capek, kurang bertenaga, kita sulit fokus saat kita kerja. Rasa lapar tuh bisa sangat besar menjelang siang hari atau malam, sehingga kita lebih mudah makan yang berlebihan atau mungkin mengonsumsi manis-manis, atau meningkatkan kita punya keinginan untuk mengonsumsi makanan manis, minuman kafein, bahkan atau cemilan yang tinggi kalori. Terus misalnya jika kalian lakukan itu ulang-ulang terus nih guys, itu dapat menyulitkan pengelolaan berat badan dan meningkatkan resiko gangguan metabolisme tubuh. Ya jadi itulah, simpelnya adalah memperbaiki kualitas tidur. Karena biasanya dari kualitas tidur nih, tidurnya kalau udah oke, pasti ritme tubuh tuh akan kembali normal lagi gitu. Tubuh akan tidak craving gula di pagi hari, hormon

0: kortisol tidak terlalu meningkat di pagi hari. Ya, jadi perbaikinya apa? Perbaikinya apa, Ronald? Perbaikinya pola tidur sama pola makan, itu penting sekali. Dan juga olahraga minimal 2 kali seminggu lah, kan pergi olahraga di Bandara Lama tuh gratis. Kalian jalan jalan. Ronald juga pernah waktu itu kita di podcast RRI, kita di ya podcast RRI ya, di podcast Pamara tuh. Itu tahun lalu nih. Itu Ronald sama kakak siapa? Aduh, Ronald lupa lah. Nanti kan bisa cek langsung di kita punya YouTube RRI nih, teman-teman Pro 2 RRI Nabire ya. Itu di podcastnya kita, podcast terakhir kali nih, podcast terakhir kali di tahun 2025. Nah, itu kita bahas soal lari, guys. Lari, olahraga lari lah, olahraga lari. Nah, itu dibilang bahwa itu olahraga yang paling murah, bisa dikatakan bukan paling murah lagi, olahraga yang gratis. Cuman yang mahal apa? Niatnya doang gitu, guys. Harus memang punya niat gitu ya. Niatnya bukan hanya membentuk badan kita ini ideal gitu, tapi ya fungsi organ tubuh di dalamnya juga bisa bekerja dengan baik. Otot bagus, sendi sehat, jantung sehat gitu. Ya kan, kalau misalnya kamu orang yang mager kayak macam mau senam harus hafal gerakan apa segala macam, atau aerobik gitu harus hafal-hafal gerakan, atau harus perlu speaker apa segala macam, lari saja, lari sore atau jalan sore. Itu cuman membutuhkan apa? Membutuhkan niat, dan membutuhkan ya, membutuhkan kalian punya niat untuk bergerak gitu, teman-teman Bro 2. Nah, gimana guys? Semoga informasi ini bisa membantu kalian juga mengerti ya, mengapa menjaga pola tidur, pola makan, ya itu penting banget untuk tubuh kita nih, teman-teman Pro 2 ya. Yang so pastinya tadi udah Ronald share lagi, tidak usah Ronald ulangi lagi nih, teman-teman Pro 2. Semoga kalian bisa paham juga, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Stay dengan musik-musik hiburan menemani kamu semua di pagi hari ini ya, gengs ya. Tentunya tong masih stay di Spada, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini, Mas.

0: Awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
0: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.